Teman Pre2 sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah makin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informal Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan harga spesial khusus member Informa. Yuk segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan. Mulai dari harga spesial member, free delivery dan instalasi hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impianmu dengan pilihan Informa elektronik mulai dari TV, AC, kulkas hingga mesin cuci. Semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Makin mudah dengan belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri dan CMP Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi tunggu apa lagi teman Radua, temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari, Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh poin delapan FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radio di pagi hari ini, dan juga masih barengan sama Linsa di teman Radio. Ya, teman Radio di pagi hari ini gimana aktivitasnya, sudah berjalan kah? Semoga lancar aja ya teman Radio. Dan saat ini kita update lagi topik-topik menarik di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radio. So teman Pradua, sekarang ini kayaknya punya kerjaan sampingan atau side hustle kayaknya sudah jadi hal yang cukup umum di kalangan anak muda. Dan mulai dari yang jualan online, terus juga ada yang jadi freelancer, ada yang bikin konten, ada yang buka jasa desain, foto, edit video, sampai mungkin jual makanan dan juga minuman teman Pradua. Alasannya pastinya macam-macam ya, ada yang punya ingin punya penghasilan tambahan, terus juga ada yang ingin kembangkan hobinya, bahkan mungkin ada yang lagi bangun usaha sendiri juga teman Pradua. Tapi pertanyaannya nih, lagi dan lagi kita bahas stres. Kalau kerjaan utama sudah bikin capek, apakah side hustle justru bikin kita makin burn out juga teman Pradua? Karena punya penghasilan tambahan memang menarik, tapi jangan sampai seluruh waktu kita habis hanya untuk bekerja. Aduh, siapa yang tertampar dengan kalimat ini teman Pradua? Linsa sih lumayan tertampar ya, ya di pagi ini ya pastinya ya. Karena memang selain hadir di ruang dengar kamu teman Pradua, Linsa juga hadir di gedung-gedung acara wedding. Aduh ya ampun. Tapi untuk kembali lagi, memang teman Pradua, kalau misalnya kerjaan sampingan ini jangan sampai sebenarnya mungkin bisa dibilang adalah cara mengisi waktu-waktu luang kalau misalnya lagi libur. Tapi kalau misalnya ternyata side hustle bikin makin burn out teman Pradua, kira-kira apakah memang ini jalan yang benar atau seperti apa nih teman Pradua? Kita akan bahas di pagi hari ini, kerja sampingan, cuannya tambahan, tapi apakah capeknya juga tambahan atau kayak gimana nih teman Pradua? Stay tune terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Oh boy.

Teman Radio, pastinya side hustle ini sebenarnya bisa jadi kesempatan yang bagus ya untuk kembangkan kemampuan dan juga tambah pemasukan. Tapi mulai jadi masalah kalau misalnya kita rasa harus selalu produktif. Siang kerja utama, terus lanjut side hustle, malam masih bisa buka laptop, bahkan weekend pun tetap kerja. Aduh, tertampar lagi. Akhirnya teman Radio, waktu istirahat berkurang dan waktu bersama keluarga ataupun juga teman ikut hilang. Dan yang paling bahaya adalah kita mulai rasa bersalah ya kalau misalnya tidak menghasilkan sesuatu. Padahal sebenarnya istirahat ini bukan berarti kita malas, teman Radio. Mungkin sebelum ambil kerjaan tambahan ya teman Radio, penting juga untuk lihat kemampuan diri kita, punya waktu berapa banyak, energinya seberapa besar, dan apakah pekerjaan ini masih bisa dijalani tanpa korbankan kesehatan dan juga kehidupan pribadi. Karena memang punya side hustle ini pastinya tidak salah teman Radio. Justru sebenarnya kalau dikelola dengan baik ya teman Radio, bisa dibilang adalah ini hal yang baik juga pastinya. Cuman kembali lagi nih teman Radio, bagaimana caranya kita mengatur dari waktu kita dan juga bagaimana caranya kita bisa apa ya, karena dari side hustle ini kita bisa dapat pengalaman, terus juga buka relasi atau bahkan juga buka peluang usaha yang lebih besar teman Radio. Tapi jangan cuma hitung berapa uang yang saya dapat, tapi tidak ada salahnya untuk hitung kira-kira berapa banyak waktu dan energi yang saya keluarkan. Karena memang kalau penghasilan bertambah ya, tapi waktu tidur berkurang, stresnya juga meningkat dan setiap hari rasanya capek terus, mungkin ada yang harus dievaluasi. Karena side hustle ini seharusnya teman Radio, ini harusnya bantu kita untuk berkembang ya, bukan buat kita rasa harus terus bekerja tanpa adanya yang namanya jeda.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radua. Di pagi hari ini teman Radua pastinya kita bersama, masih barengan sama Linsa juga nih. Update informasi soal teman side hustle, topik kita pagi ini adalah teman Radua. Jadi kerjaan sampingan ini bisa dibilang adalah ini tuh bukan sesuatu yang salah teman Radua, tapi ini adalah siapa yang bisa kerjakan itu dengan baik juga. Yang paling penting adalah bagaimana kita kelola sebenarnya juga teman Radua, karena pilih pekerjaan yang sesuai kemampuan, terus kita atur waktu dengan realistis, kita bisa tentukan batas kapan harus berhenti bekerja, dan jangan lupa untuk tetap sediakan waktu untuk istirahat teman Radua, karena tujuan untuk cari cuan tambahan ya seharusnya bukan cuma supaya rekening bertambah ya, tapi juga supaya kita bisa punya lebih banyak pilihan dan juga kesempatan di masa depan juga nih. Nah, bukan buat kamu mungkin yang sekarang punya side hustle, kerjaan sampingannya apakah jualan, freelance, bikin konten, atau mungkin punya usaha kecil-kecilan, yang paling penting adalah cuannya tetap nambah atau capeknya yang nambah teman Radua. Kalaupun ya namanya wajar lah ya kalau misalnya capeknya nambah, tapi kembali lagi teman Radua, apakah kamu capek dalam keadaan yang burnout sampai stres, ataukah mungkin ya memang cuma capek karena capek saja nih teman Radua. So teman Radua, kita masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radua. Di pagi hari ini pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radua Rekendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sebenarnya dulu main lobang FM Radio Radik and dari teman terbaik kamu. Kita masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radua di pagi hari ini. Bahas topik soal lingkungan hidup teman Radua. Kamu pernahkah beli makanan karena kamu lapar ya? Lapar mata. Tapi ternyata pas datang porsinya kebanyakan. Terus akhirnya yang dimakan sedikit dan sisanya ditinggal ataupun juga dibuang. Atau mungkin karena keburu kenyang ya, makanan yang masih layak makan akhirnya masuk ke tempat sampah teman Radua. Kelihatannya mungkin ya sederhana, cuma sisa makanan. Tapi ternyata masalahnya tidak sesederhana itu teman Radua. Karena kita buang makanan, yang terbuang sebenarnya bukan cuma makanannya ya. Ada air yang dipakai untuk hasilkan bahan makanan itu. Terus juga ada energi yang untuk memasak. Ada bahan bakar untuk kirim. Dan juga ada tenaga petani, pedagang, sampai orang yang kelola makanan itu. Jadi teman Radua, kita bayangkan saja ya, kalau misalnya teman Radua satu porsi makanan yang berakhir di tempat sampah itu sebenarnya punya perjalanan yang panjang sebelum sampai ke meja kita juga teman Radua. Makanya isu food waste atau sampah makanan sekarang jadi salah satu persoalan lingkungan yang penting untuk diperhatikan. Dan menariknya teman Radua, kita tidak harus jadi aktivis lingkungan dulu untuk kurangi sampah makanan ya. Bisa dimulai dari satu hal sederhana. Apa ya teman Radua, apa? Jawab cepat sekarang. Enggak ya, ambil ataupun juga pesan makan secukupnya teman Radua. Karena makanan yang tidak kita habiskan hari ini mungkin terlihat kecil teman Radua, tapi kalau dilakukan jutaan orang setiap hari, dampaknya tentu tidak kecil. Jangan buang-buang makanan teman Radua. Orang di luar sana tuh susah cari makan loh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Prado FM Kendari, teman terbaik kamu di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Prado, barengan sama Linsa di pagi hari ini. Dan teman Prado, kalau kita bahas soal food waste atau sampah makanan nih, teman Prado mungkin muncul pertanyaan, lah kalau makanan dibuang kan bisa membusuk, bukannya nanti kembali ke tanah? Yes, memang benar teman Prado, makanan adalah bahan organik, tapi persoalannya adalah di mana dan bagaimana makanan itu membusuk. Ketika sampah makanan ini menumpuk di tempat pembuangan akhir dan terurai tanpa cukup oksigen, proses ini bisa menghasilkan gas metana, dan metana ini merupakan salah satu gas rumah kaca yang punya kemampuan kuat untuk memerangkap panas di atmosfer teman Prado. Yang artinya makanan yang kita buang ternyata punya kaitan dengan persoalan perubahan iklim nih. Belum lagi kalau sampah makanan bercampur dengan sampah plastik, kemasan ataupun juga sampah lainnya yang akhirnya proses pengelolaannya jadi semakin rumit juga. Makanya mengurangi food waste ini bukan cuma tentang menghemat makanan teman Prado, tapi juga bagian dari upaya untuk mengurangi beban lingkungan. Dan sebenarnya ada banyak kebiasaan kecil yang bisa kita mulai ya. Misalnya mungkin kalau pesan makanan dan porsinya besar, kita bisa simpan untuk dimakan nanti. Dan kalau punya bahan makanan di rumah, coba cek dulu stok yang ada sebelum belanja lagi teman Prado. Terus satu lagi yang sering terjadi adalah best before. Ini bukan berarti makanan langsung tidak akan dimakan setelah tanggal tersebut teman Prado, tapi untuk beberapa produk tanggal ini memang lebih berkaitan dengan kualitas. Tapi tetap harus lihat juga jenis makanannya, cara penyimpanannya, dan juga kondisi kemasannya teman Prado, serta petunjuk yang ada di label. Jadi jangan asal buang teman Prado, tapi juga jangan asal makan. Pastinya kamu harus cek dengan bijak juga.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sebelum 0.8 FM Radua dari kendari teman terbaik kamu. Pastinya teman Radua, dari pembahasan kita pagi ini kita bisa lihat kalau kurangi sampah makanan sebenarnya tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar, justru bisa dimulai dari meja makan kita sendiri. Pertama adalah ambil makanan sesuai kemampuan kita untuk menghabiskannya teman Radua. Kalau masih kurang, kita bisa tambah daripada dari awal ambil banyak tapi akhirnya tersisa. Kedua adalah belanja dengan lebih terencana. Kadang kita beli bahan makanan karena kita lihat menarik ataupun juga bahkan sedang diskon, padahal di rumah masih ada stok yang akhirnya lupa dimakan dan juga jadinya rusak teman Produa. Yang ketiga adalah manfaatkan kembali makanan yang masih layak. Jadi nasi sisa ini bisa diolah jadi nasi goreng, terus sayuran yang belum terpakai bisa dimasak kembali, dan buah yang sudah terlalu matang mungkin bisa diolah jadi smoothies ataupun juga makanan yang lain. Dan yang terakhir adalah kalau memang ada makanan yang sudah tidak layak makan, jangan langsung dicampur begitu saja dengan semua jenis sampah. Kalau kita punya pilihan pengelolaan organik seperti kompos teman Produa, karena pada akhirnya jaga lingkungan memang tidak harus selalu dimulai dengan aksi yang besar dan juga viral. Kadang bentuk kepedulian yang paling sederhana adalah memastikan makanan yang sudah di meja itu tidak berakhir sia-sia juga pastinya. Jadi mulai hari ini sebelum pesan makan teman Produa, sebelum ambil makanan ataupun juga sebelum belanja bahan makanan, coba tanya ke satu hal itu, apakah akan saya habiskan, karena mungkin menyelamatkan lingkungan bisa dimulai dari apa yang ada di piring kamu juga nih.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM, Radio Retak Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio Jelang Tanda Waktu pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa pamit dari ruang dengar kamu dan mengakhiri untuk di perjalanan sepada. Selamat pagi teman Radio. Nanti perjalanan santai siang bakal ditemenin sama Riani. Thank you udah nemenin Linsa di hari ini teman Radio. Kita ketemu lagi di minggu depan teman Radio. Pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM, Radio Retak Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa. Kini.

Ilah. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sulawesi Tenggara Adi Adiaksar yang diwakili Sekretaris Umum KONI Sultrala Sawali melantik Abbas SS sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Kolaka Utara bersama jajaran pengurus periode kepengurusan yang baru periode 2026-2031. Pelantikan tersebut berlangsung di Hotel Kifat, Kolaka Utara pada Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan turut dihadiri Wakil Bupati Kolaka Utara, Ketua DPRD Kolaka Utara, unsur Forkopimda, serta sejumlah undangan lainnya. Dalam sambutannya, Sekretaris Umum KONI Sultrala Sawali menyampaikan pesan Ketua Umum KONI Sultra agar kepengurusan KONI Kolaka Utara yang baru dapat membangun kerjasama dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga di daerah.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pradio, Gubernur Sulawesi Tenggara membuka Fun Walk Kebangsaan yang digelar kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara di Kota Kendari pada Kamis 13 Agustus 2026. Fun Walk Kebangsaan diikuti pelajar, komunitas keagamaan, penyuluh agama, jajaran Kementerian Agama, serta masyarakat. Kegiatan menjadi bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Perjalanan peserta diawali penampilan marching band dari Man 1 Kendari. Suasana semakin meriah dengan perbentangan bendera merah putih sepanjang 81 meter yang dibawa oleh siswa MTSN 1 Kendari. Bendera sepanjang 81 meter tersebut menjadi simbol angka 81 sesuai usia kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Para siswa membentangkan bendera secara bersama-sama sepanjang perjalanan Fun Walk.
1: Info Pro 2.
0: Beralih informasi terakhir, teman Pradio, pertandingan olahraga dan perlombaan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat kebersamaan dan solidaritas ASN bersama Forkopimda. Gubernur Sulawesi Tenggara saat membuka kegiatan di lapangan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada Selasa 11 Agustus mengajak seluruh peserta menjadikan perlombaan sebagai ruang mempererat persaudaraan. Kegiatan berlangsung dari tanggal 11 hingga 15 Agustus 2026 dan melibatkan ASN serta kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Sultra. Andi Sumangoroka mengatakan pertandingan tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tapi juga membangun disiplin, kerja keras, sportivitas, dan semangat pantang menyerah. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke santai siang yang diawali dengan sajian hitlist.

Teman terbaik kamu. Pretty.

banget hari ini Reni bisa kembali hadir ke ruang dengar kamu dan bakal temani kamu di perjalanan santai siang sampai nanti di jam 3 sore teman Pre2. Gimana kabar kamu hari ini? Terpantau. Ini udah hari Jumat lagi ya teman Pre2. Semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar dan jadi hari yang berkah ya buat kamu. Kalau kata Nadif bahasa lama tiba-tiba Jumat lagi. Iya sih ya, gak kerasa Agustus ini berlalu begitu cepat ya teman Pre2. Tapi harapannya semoga kamu yang punya banyak to-do list atau wishlist bulan hari ini bisa tercapai dengan benar-benar memuaskan kamu teman Pre2. Dan seperti biasa kita bakal mengawali santai siang dengan hitlist sampai nanti di jam 12. Dan mau ajak kamu buat request lagu, boleh banget teman Pre2 via DM Instagram di @pro2kendari atau di WhatsApp Pro2 0821-8830-908. Dan ini udah siapin juga lagu-lagu pilihan, sembari tunggu requestan kamu ya teman Pre2. Kamu boleh request

pop Indo, pop western juga boleh, K-pop juga boleh, teman Predu. Awasi, jangan alihkan frekuensi kamu. Tetap di 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 200 jatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

Lopan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Rian di teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Kita pastinya masih putar-putar juga lagu-lagu favorit di siang hari ini, biar bisa temani kamu sambil beraktivitas ya teman Pro 2. Dan mau ajak kamu tuh, kamu yang pengen request lagu boleh banget via DM Instagram di @pro2kendari atau langsung di WhatsApp 0821-8830-908. Kamu boleh request lagu pop Indo boleh, pop western juga boleh, K-pop juga boleh ya teman Pro 2, tapi lagunya lagu yang kekinian, jangan lagu zaman bahla. Karena itu enggak relate sama Pro 2 ya, karena kita putarnya lagu-lagu terbaru. Adapun lagunya lagu lama mungkin boleh dengan remake gitu ya, dinyanyiin ulang, di aransemen ulang, nah itu boleh kita puterin teman Pro 2. Tapi kalau misal lagu lama kita udah enggak bisa puterin, maaf banget untuk kamu teman Pro 2. Tapi pastinya kalau misal kamu request lagu, kita bakal cariin dulu, kalau misal ada di playlist Pro 2 kita bakal puter pastinya. So, buat kamu yang masih dengerin Pro 2 di siang hari ini, hope you enjoy it, lagu-lagu pilihan Riani teman Pro 2. Dan pastinya masih tunggu kamu juga sampai nanti di jam 12. Jangan sampai kamu ketinggalan teman Pro 2. By the way, ada lagu yang sempat beberapa waktu lalu viral ya, Salma Salsabil dengan Berharap Pada Timur. Ini kayaknya relate cukup sama banyak orang gitu ya. Entahlah apakah itu relate juga buat kamu teman Pro 2. Tapi Reni harap kamu bisa tetap menikmati lagunya ya. Dan juga nanti bakal ada Nuka sih bacanya, aduh bingung banget lagi. Ada Sampai Kita Tua dari Nuka ya teman Pro 2, yang bakal hadir ke ruang dengar kamu. Dan nanti bakal ada GAC dengan High Heart. So ini dia, check it out.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute, nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar

80.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Denny di perjalanan santai siang. Kita masih ada di Headlines pastinya, bakal temani kamu sampai nanti di jam 12. Ayo dong teman Pro 2, buat kamu yang dengerin, jangan mau dengerin aja. Lagu favorit kamu juga boleh banget nih keputar teman Pro 2. Selanjutnya bakal Denny puterin ke ruang denger kamu, ada Agnes Mo dengan Got Me Figure Out. Dan juga bakal ada Liodra Malu-Malu Tapi Nyaman. Ini requestan dari Lisa yang ada di konsel. Pokoknya selamat beraktivitas buat Lisa. Dan juga ada Ran nanti tembus pandang teman Pro 2. So pastikan kamu station di Pro 2 Fung Kendari, teman terbaik kamu.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab membangun Indonesia, jawabannya bukan hanya pemerintah atau para pemimpin. Kita semua punya peran. Anak muda bisa berkarya, pelajar bisa terus belajar dengan sungguh-sungguh. Pelaku UMKM bisa terus berinovasi. Dan masyarakat bisa saling membantu menjaga kerukunan. Semua itu adalah bagian dari membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Negeri ini punya banyak potensi. Mulai dari kekayaan alam, budaya, hingga sumber daya manusia yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab. Di momen hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkembang. Karena Indonesia yang lebih baik bukan hanya tentang mimpi, tetapi tentang langkah kecil yang kita lakukan mulai hari ini.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: FM, teman terbaik kamu.

Selamat FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan santai siang. Dan pastinya masih ada di hitlist teman Pro 2. Ada Lara Purnama Sari yang dari tadi kita udah nego-nego lagu pilihannya ya teman Pro 2. Tapi mohon maaf banget nih, tadi Doi mintanya lagu-lagu yang cukup lama teman Pro 2, jadi gak bisa keputar. Tapi kali ini Doi gantinya lagu Olivia Rodrigo Vampire. Yes, of course, there ada ya untuk Lara. Jadi nanti buat kamu teman Preduan, jadi reminder juga ya buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget, tapi lagunya lagu kekinian yang relate sama Predua. Oke, ini udah Riani siapin ya Olivia Rodrigo dengan Vampire teman Predua, dan pastinya kita masih bakal bareng-bareng sampai nanti di jam 12. Masih panjang untuk perjalanan hitlist yang hari ini. Hope you enjoy teman Predua. So ini dia, check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Radio Pengendari, teman terbaik kamu, teman P2. Aduh, terpantau nih hari Jumat ini cukup cerah, hangat juga ya teman P2. Pastinya menikmati siang hari ini mungkin dengan segelas teh dingin ya, es teh dingin ya kan, es teh ataupun juga es tel bisa kamu gunakan untuk menikmati momen teman P2 sembari mungkin menunggu waktunya istirahat siang hari ini. By the way, kita masih bakal bareng-bareng ya di Headlist di Santai Siang, spesial banget buat kamu teman P2, temani kamu di siang hari ini sembari bekerja mungkin atau beristirahat ataupun juga kamu lagi di jalan teman P2, pastiin untuk kamu tetap dengerin P2 kan dari teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

10.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Nanti kita seperti ini dari batas senja. Aduh, lagunya hangat ya teman Pro 2. Ini kayaknya lagu yang cukup relate ya buat kamu yang udah bertemu dengan seseorang yang kamu rasa cocok dan kamu berencana untuk hidup lebih lama lagi bareng dia. Dan akhirnya nanti kita seperti ini gitu. Ya, banyak impian-impian teman Pro 2 yang mungkin kamu bisa wujudkan ya bersama dengan seseorang yang memang cocok sama kamu. Aduh. Dan ya teman-teman radio, kita masih ada di hitlist yang hari ini pastinya masih puterinan lagu-lagu spesial untuk temani kamu. Next bakal ada Maroon 5 dengan Sugar, teman-teman radio. Terus nanti bakal ada new version dari Akulah Dia, Drive. Ya ini lagu lama tapi dinyanyiin ulang dengan aransemen yang berbeda teman-teman radio, tapi lebih gacor sih ya daripada sebelumnya. And then kita bakal sedikit pendinginan kepada Bung Raim Laode dengan Pada Hati Yang Mana. Salah satu lagu viral banget belakangan ini, bahkan sampai sekarang tuh masih rame teman-teman dua, banyak yang bikin konten-konten dengan lagu-lagu ini ya teman-teman dua. Jadi Reni harap semoga kamu bisa tetap happy sambil dengerin lagu siang hari ini dan sambil beraktivitas juga. So ini dia, check it out.

0: ini kok dulu?
1: Ada ini uangku. Sama simpan di rumah, tapi saya takut hilang deh lah.
2: Oh, kok dong harapin dulu saya? Mah cocok miku ada bertanya dan saya. Tahu sehabis pergi hain deposito di Bank BPR Modern Express Kendari.
1: Hah? Bank apa itu? Apa kelebihannya?
2: Banyak sekali hai kelebihannya. Itu misal mau simpan saya uangku di sana. Daripada aku pusing, saya kasih ketemu kau langsung dengan pegawainya. Bestiku hai itu. Saya berteman sekali. Ayo Mi.
3: Jadi Bu, bunga deposito di Bank BPR Modern Express lebih tinggi dibanding yang lain dan tanpa penalti. Jadi kalau kita mau tarik kapan saja bisa Ji. Ada juga produk tabungan berlaku tiring 1-3%. Kita juga ada kredit pegawai, pegawai plus dan kredit pensiun. Bisa Mi ini kita ajukan kredit di sini. Suku bunganya rendah dan bersaing Ji Tawa.
1: Oh, pantas pale kau simpan uangmu di sana. Bagus bunganya. Bebas mau ditarik kapan saja Di. Tiada penaltinya. Enak itu.
0: Tuh, itu bisa bilang. Bagus toh.
1: Ayo Mi pale kita ke BPR Modern Express Kendari.
3: BPR Modern Express Kendari beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 13 Blok O RT 002 RW 001 Kadia, tepat depan SMK Negeri 2 Kendari. Hubungi nomor telepon 0401 3086 253.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat malam teman-teman FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, senang banget nih siang ini lagu-lagunya udah keputar playlist Riani dan pastinya dengan lagu-lagu pilihan kamu juga nih teman Pro 2. Ada yang Muhammad Syukur yang udah DM di Instagram, hai, kamu selalu dengerin Pro 2 ya, thank you banget lah. Hari ini katanya mau request lagunya Enau featuring Momo. Aduh, ini sih lagu ter banget ya tahun 2026 ini. Tuhan sudah tahu kita berbeda. Okay deh. Sepertinya agak keliru judulnya ya. Judulnya sudah tahu Tuhan kita berbeda. Ya, syukur ya. Ren udah cariin lagunya dan itu ada. Ya, ini memang salah satu lagu barunya Enau malah ngajak Momo. Aduh, ini kita sakit berjamaah enggak sih? Karena katanya lagunya buat warga Kendari yang setia dengerin Pro 2. Terima kasih juga, syukur. Wah, buat kamu juga nih teman Pro 2 lagunya ya. Dan juga nanti bakal ada lagunya Afgan dengan Kacamata bakal temenin kamu teman Pro 2 kayaknya. Bakal jadi playlist terakhir di hitlist yang hari ini. Thank you banget yang udah request dan juga yang masih belum sempat request hari ini. So, okay, kamu boleh gabung di esok hari dari jam 10 sampai dengan jam 12 teman Pro 2 untuk hitlist. Dan pastiin untuk kamu station di Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

98.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Santai Siang. Dan saat ini kita ada di Mudah Kreatif ya teman Pro 2. Anak muda harus banget yang namanya kreatif. Karena ya indeks ekonomi teman Pro 2, kita perlu banget yang namanya cari pendapatan tambahan selain dari pekerjaan utama kita. Dan kalau kita melihat situasi sekarang ya, atau fenomena yang terjadi di kalangan anak muda, banyak banget genzi-genzi yang akhirnya jualan teman Pro 2. Iya, kalau ngomongin Gen Z sekarang kayaknya gak cuma sibuk scroll TikTok ataupun juga bikin konten, apalagi nongkrong ya teman Pro 2. Banyak yang udah mulai jualan, mulai dari jadi reseller mungkin, atau jual perintilan-perintilan yang lucu, atau mungkin mengubah hobinya jadi sumber pendapatannya teman Pro 2. Iya teman Pro 2, itu adalah hal yang mungkin sangat mudah kamu temukan di lingkungan sekitar, atau bahkan kamu juga adalah pelakunya. Lalu pertanyaannya, kenapa sih Gen Z saat ini lagi rajin-rajinnya jualan? Apakah emang lagi tren, atau memang ini adalah pilihan untuk menata masa depan teman Pro 2? Kalau kita tanya kenapa Gen Z banyak yang mulai jualan, iya, mungkin adalah jawabannya media sosial. Iya, media sosial itu bisa bikin orang jualan jadi jauh lebih mudah teman Pro 2. Dulu mungkin kalau misal kita jualan, kita harus punya modal yang besar, atau buat offline store yang biar orang tuh bisa datang ke tempat kita dan memilih produk-produk yang kita jajakan gitu. Tapi kalau sekarang kamu bisa jual dengan sistem PO ya teman Pro 2, pre-order, dan kamu bisa buat dari rumah kamu atau mungkin kosan kamu teman Pro 2, dan kamu menjajakannya lewat media sosial yang kamu punya. Nah, terus juga gak harus punya toko fisik, itu yang jadi pemacu kayaknya teman Pro 2 ya. Jadi orang tuh gak perlu mikirin kayak, oh iya kita gak usah bikin toko dulu deh, kita mulai dulu dari media sosial yang kita punya. Terus kita pasti memanfaatkan skill yang kita udah punya ya. Mungkin kalau misal kamu suka masak ya, kamu pintar masak dan juga pengen gitu masakan kamu dicoba sama orang lain, mungkin kamu bisa buka usaha kuliner teman Pro 2. Atau mungkin kamu jago foto, nah ini nih, kamu bisa buka jasa fotografi, cocok banget nih buat kamu teman Pro 2. Apalagi kalau sekarang tuh banyak orang ya yang suka mengabadikan momennya, entah itu dari momen yang paling kecil sampai momen yang besar sekalipun teman Pro 2. Bahkan ada juga nih yang memang benar-benar dari awal pengen punya penghasilan tambahan gitu, atau mungkin mencari kerja

yang benar-benar dia suka gitu kan enak ya teman-teman. Kita udah suka kerjanya terus kita digaji dari situ. Nah, itu cocok banget buat kamu juga yang pengen punya usaha tapi cuma mengandalkan media sosial mungkin yang kamu punya atau skill yang kamu punya teman-teman. Jadi kalau misal kamu ngelihat sekarang banyak anak muda yang punya usaha-usaha, mungkin itu bukan adalah tren gitu tapi memang kebutuhan, apalagi sekarang aduh semuanya makin mahal ya teman-teman. Orang-orang pastinya butuh gitu barang. Semakin bertambahnya usia, makin banyak kebutuhan. Jadi perlu banget untuk yang namanya menambah penghasilan.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar

Selamat bulan main 8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dulu ya, kalau ngomongin soal usaha, pasti yang terbayang adalah punya toko dan punya produk gitu. Tapi tahu gak sih kamu, di zaman sekarang ini gak harus punya produk, teman Pro 2. Banyak sekali jenis usaha yang lebih beragam untuk kamu coba atau untuk kamu lihat coba di sekitarnya kamu. Contohnya kayak jasa gitu ya kan. Bahkan sekarang admin media sosial itu juga jadi jasa yang bisa menghasilkan cuan loh teman Pro 2. Misalnya ada satu usaha nih yang punya media sosial, tapi mungkin orang-orangnya pada sibuk menjual, sibuk untuk urusan yang lain, sampai akhirnya media sosialnya terbengkalai teman Pro 2. Nah, kamu bisa banget nih untuk menawarkan jasa sebagai admin media sosialnya mereka. Dan tahu gak sih kamu, itu adalah salah satu bentuk penghasilan masa kini loh teman Pro 2. Mungkin sebelumnya kita gak pernah kepikir kalau misal ternyata orang luar tuh bisa mengelola admin, jadi admin media sosial usahanya kita. Tapi sekarang orang-orang udah pada tahu, dan itu bisa jadi sesuatu yang bisa kamu coba untuk mendapatkan penghasilan tambahan teman Pro 2. Jadi sebenarnya skill yang kita punya tuh juga bisa menjadi produk, walaupun itu gak kelihatan ya teman Pro 2, tapi benar-benar ada ya kan. Nah, lalu kalau bahas tentang Gen Z yang saat ini udah mulai banyak yang jualan, emang iya harus jadi pengusaha, harus jadi jualan mulu teman Pro 2? Sebenarnya nggak harus sih ya, cuma kalau misal kamu pengen mendapatkan penghasilan tambahan di luar dari pekerjaan utama kamu, ya buat usaha adalah salah satu jawabannya teman Pro 2. Dan itu mungkin yang cukup bisa kamu lakukan di awal-awal, karena melihat dari lingkungan sekitar mungkin yang orang-orang pada konsumtif gitu ya kan. Kamu bisa lihat dulu teman Pro 2, kira-kira peluang apa yang ada di daerah tinggalnya kamu, biar kamu lebih mudah untuk menjangkau dan akhirnya buat usaha sesuai dengan peluang yang ada tersebut. Bukan karena ikut-ikutan kayak FOMO atau gara-gara tren aja ya teman Pro 2. Kamu boleh berpikir sesuai dengan kemampuan yang kamu punya, dan akhirnya kamu bisa mulai usaha tersebut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Selamat pagi teman FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di Muda Kreatif siang hari ini. Anak-anak muda masa kini, khususnya Gen Z ya, yang udah mulai banyak jualan. Nah, kalau ditanya itu adalah tren atau kebutuhan, sepertinya itu adalah kebutuhan teman Pro 2. Karena kalau cuma sekedar tren, itu gak bakal bertahan lama gitu. Karena tren tuh akan selalu ada yang baru, ada lagi yang baru. Kalau kebutuhan, ya ini untuk jangka panjang bagaimana kita ke depannya. So, buat kamu yang lagi bingung untuk memulai usaha kamu, teman Pro 2, coba cari dulu skill yang kamu punya apa, kelebihannya kamu, atau hal yang kamu sukai apa. Nah, kamu bisa mulai usaha dari situ, karena modal itu adalah cukup banget untuk kamu memulai usaha di bidang jasa ataupun juga menjual produk yang kamu butuhkan untuk jual. Yang pasti teman Pro 2 tidak ada salahnya untuk memulai, namun perlu banget untuk yang namanya mengerti apa yang harus kamu lakukan selanjutnya, karena gak mungkin kan kamu mau berhenti di tengah jalan. Iya gak sih teman Pro 2? Orang-orang tuh pasti maunya totalitas gitu, jadi sebisa mungkin untuk melakukan yang terbaik untuk usahanya kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selambu Lumayan 8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jelang pukul 1 siang kita masih akan ada di Santai Siang kali ini ya. Nanti bakal Rini update juga informasi seputar olahraga di Sport Update di jam 1 sampai dengan jam 2. Teman Pro 2, so pastikan kamu station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 2 Kendari, teman

98.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Santai Siang. Kali ini kita ada di Sport Update teman Pro 2. Ada kompetisi golf profesional amatir bergengsi The Indonesia Pro AM present by Kombi Par and Nomura. Teman Pro 2 kembali digelar di Bogor tahun ini. Turnamennya berlangsung pada tanggal 19 hingga 21 Agustus 2026 mendatang di Gunung Gelis Country Club dan memasuki penyelenggaraan keempat sejak debut pada tahun 2023. Nah, turnamen ini menjadi bagian kalender Asian Development Tour atau ADT sekaligus mempertemukan pegolf profesional dan amatir Indonesia kembali. Sebanyak 100 pegolf profesional serta 100 pegolf amatir akan bersaing menguji kemampuan, pengalaman, serta mentalitas kompetitif mereka, teman berdua. The Indonesia Pro AM mempertandingkan kategori individual dan Pro AM team dengan total hadiah profesional sebesar $125,000 bagi kategori individual. Nah, kategori Pro AM menyediakan hadiah $25,000 sementara dua putaran pertama berlangsung di East and West Cars Gunung Gelis tersebut. Lebih dari sekedar kompetisi, teman Pro 2, The Indonesia Pro AM menghadirkan kesempatan bagi pegolf amatir Indonesia merasakan atmosfer pertandingan profesional langsung. Nah, kolaborasi tersebut juga menghasilkan pasangan juara dari Thailand, Malaysia, Australia, dan Indonesia dalam 3 edisi sebelumnya sejak tahun 2023. Nah, penyelenggaraan tahun ini semakin istimewa bagi Kombi Far yang pada tahun 2026 merayakan 55 tahun perjalanan perusahaan tersebut hingga kini. Nah, perusahaan terus mendorong kehidupan lebih sehat melalui semangat championing a healthy tomorrow dalam berbagai kegiatan nyata di Indonesia. Nah, memasuki usia ke-55, Kombi Far memandang olahraga sebagai medium menginspirasi masyarakat menjalani gaya hidup sehat dan aktif di Indonesia. Perusahaan juga mendorong lahirnya generasi dengan mentalitas juara melalui pengalaman kompetitif yang positif dan berkelanjutan di masa depan, teman-teman.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Sport Update bareng Riani ya. Ada Safi Hernandez yang resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Timnas Belanda, teman Pro 2. Pelatih asal Spanyol itu mau menggantikan Ronald Koeman yang mengundurkan diri setelah Belanda tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Nah, Safi menandatangani kontrak hingga Piala Dunia 2030. Penunjukan ini menjadi pengalaman pertamanya menangani tim nasional, teman Pro 2, setelah sebelumnya melatih Al-Sadd dan Barcelona. Safi sendiri memiliki kedekatan dengan filosofi sepak bola Belanda yang banyak dipengaruhi pemikiran Johan Cruyff dan Reinus Meisels. Ia juga pernah bermain di bawah asuhan Louis van Gaal dan Franjie Rijkaard di Barcelona, teman Pro 2. Sebagai pelatih, Safi dikenal langsung mengusung permainan berbasis penguasaan bola, kreativitas, dan sepak bola menyerang. Ia akan memimpin Belanda menghadapi agenda UEFA Nations League serta mempersiapkan tim menuju Piala Eropa 2028 dan Piala Dunia 2030. Debut Safi bersama Timnas Belanda dijadwalkan menghadapi Jerman pada UEFA Nations League pada 24 September mendatang.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari.

Selamat pulang pada Nomor FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik jelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi Nagoya, Jepang, teman Pro 2. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Nah, dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra Raidel Toiran menegaskan bahwa penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Saat ini, porsi latihan masih didominasi aspek fisik dengan komposisi 80%, sementara 20% sisanya teknik, teman berdua. Toiran sendiri mengatakan sesi latihan berlangsung 2 kali sehari, yakni pukul 8 pagi dan 16 sore. Latihan sore lebih difokuskan pada teknik serta penguatan stabilitas core pemain. Nah, Timnas Voli Putra sendiri telah menjalani pemusatan latihan sejak 5 Agustus kemarin. Sebelumnya, mereka telah mengikuti serangkaian turnamen internasional. Pada Juni 2026, Indonesia berhasil menjuarai turnamen AFC Men's Volleyball Cup di Ahmedabad, India. Sementara pada Juli kemarin mereka harus post finish ketiga pada ajang C5 Cup di Filipina dan Indonesia. Padatnya jadwal tersebut membuat pemulihan kebugaran dan penguatan fisik menjadi fokus utama pelatih dalam pemusatan latihan ini, teman Pro 2. Para pemain mendapat waktu untuk beristirahat sebelum berlatih kembali mulai 5 Agustus. Nah, Asian Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi dan Nagoya, Jepang pada 19 September mendatang hingga 4 Oktober 2026. Indonesia menargetkan dapat membawa pulang medali dari pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kemenangan,

Radio Pengendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nggak terasa nih udah mau jam 2 aja. Tersisa 1 jam kebersamaan kita di Santai Siang ini. Nanti bakal Reni update juga informasi terbaru seputar infotainment ya, teman Pro 2 di Pro 2 Entertainment spesial di jam 2 sampai dengan jam 3. So buat kamu yang masih dengerin Pro 2 Pengendari, pastiin untuk kamu tidak mengalihkan frekuensi station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi, FM 96,7 MHz, FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, Teman Terbaik Kamu, FM 90,8 MHz. Pro 4, Suara Budaya, FM 103,4 MHz.

0: ng TikTok ya.
1: Samo-samo.
2: Bunda, janca main TikTok tarui.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
2: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
2: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
3: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Radio pengendari teman terbaik kamu, teman Radio Update di Pro 2 Teman. Siang hari ini ada Nicholas Hoult yang resmi bergabung dalam serial Harry Potter produksi HBO sebagai Gilderoy Lockhart untuk musim keduanya. Hoult akan memerankan karakter Professor Defense Against the Dark Arts yang terkenal karismatik tetapi sebenarnya tidak sehebat reputasinya.

menggantikan Kenneth Branagh yang sebelumnya memerankan Lockhart dalam film Harry Potter and the Chamber of Secrets 2002 silam, teman berdua. Menariknya, peran ini menjadi semacam comeback hold ke dunia Harry Potter setelah ia pernah mengikuti audisi untuk memerankan Harry Potter dan Draco Malfoy dalam film originalnya, tetapi gagal mendapatkan kedua peran tersebut. Musim kedua serial ini akan mengadaptasi Harry Potter and the Chamber of Secrets dan diperkirakan tayang pada akhir tahun 2027.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Pernah tidak sih kamu berpikir sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Indonesia tidak selalu membutuhkan aksi yang besar. Kadang negeri ini hanya butuh lebih banyak orang yang mau jujur, mau menghargai perbedaan, mau bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan akan menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Karena kemajuan Indonesia bukan hanya tentang pembangunan yang terlihat, tetapi juga tentang karakter masyarakatnya. Di usia ke-81 Republik Indonesia, mari terus tumbuhkan rasa memiliki terhadap negeri ini. Jangan hanya bangga menjadi orang Indonesia, tetapi juga bangga karena ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia. Karena kalau bukan kita yang menjaga Indonesia, siapa lagi?

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Teman terbaik kamu.

Lampu Lewin 8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kabar terbaru dari proyek reboot X-Men Marvel Studios kembali mencuri perhatian, di mana aktor Charles Melton disebut belum memastikan keterlibatannya sebagai Beast. Sementara sejumlah pemeran lainnya juga masih dalam tahap finalisasi, teman Pro 2. Rumor tersebut mencuat setelah akun Cosmic Marvel di X mengutip informasi dari insider industri Daniel Richman, di mana Melton disebut telah menolak tawaran untuk memerankan karakter Hank McCoy atau Beast dalam film tersebut. Nah, dilansir dari Yahoo Entertainment, informasi itu belum dapat dipastikan kebenarannya. Richman kemudian menjelaskan bahwa kabar tersebut masih bersifat internal dan belum mencapai kepastian penuh, teman Pro 2. Ia juga menyebut Marvel masih memiliki waktu untuk menyelesaikan proses casting. Beberapa nama lain yang sebelumnya dikabarkan bergabung juga disebut dalam belum menandatangani kontrak, teman Pro 2. Nah, film X-Men terbaru akan disutradari oleh Jack Stracher, di mana proyek tersebut diperkirakan mulai menjalani produksi pada tahun 2027 mendatang dan dijadwalkan hadir di bioskop pada tahun 2028. Nah, hingga kini Marvel Studios belum mengumumkan jajaran pemeran lengkap untuk film tersebut, teman Pro 2. Karena itu, kabar mengenai Melton maupun pemeran lainnya masih perlu menunggu konfirmasi resmi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah. Dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara, yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

Pukul 8 Radio Kendari, teman terbaik kamu, teman radio jelang pukul 3. Ini harus pamit dari ruang dengar kamu, mahir kebersamaan kita di Santai Siang. Nanti di Sarah Ceria bakal ada Isa dan juga Vivi yang temani kamu sampai di jam 7 malam. So, don't go anywhere, stay tune di Radio Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong percepatan penanganan rumah tidak layak huni melalui penerapan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka menyampaikan hal ini saat menghadiri sosialisasi Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026 tentang bedah rumah di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Menurutnya, aturan terbaru memberikan kemudahan melalui penyederhanaan persyaratan dan mekanisme bantuan. Kondisi ini diharapkan mempercepat masyarakat mendapatkan dukungan untuk memperbaiki hunian yang belum memenuhi standar kelayakan. Adapun Pemprov Sultra juga menyiapkan program pembangunan hunian sebagai bagian dari penanganan RTLH. Sebanyak 602 unit hunian ditargetkan dibangun tahun ini dengan alokasi anggaran sekitar Rp50 juta untuk setiap unit. Program ini turut disinergikan dengan Kampung Nelayan Merah Putih yang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat nelayan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara melalui program Polantas Karib menyambangi SD dan SMP Islam Insan Unggul Kendari pada Kamis kemarin. Kegiatan yang dimulai pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah digelar dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Personel Ditlantas membagikan ornamen merah putih kepada para pelajar sebagai bentuk ajakan menumbuhkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Selain pembagian ornamen, personel Ditlantas Polda Sultra memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada para siswa. Edukasi meliputi pentingnya menjaga keselamatan saat berangkat dan pulang sekolah, serta membangun kebiasaan tertib berlalu lintas sejak usia dini. Program Polantas Karib menjadi salah satu upaya Ditlantas Polda Sultra mendekatkan kepolisian dengan kalangan pelajar. Melalui kegiatan ini, para siswa diharapkan semakin memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas dan mampu menjadi pelopor keselamatan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat nilai spiritual dan profesionalisme aparatur melalui Lomba Salawat Nabi dan Lomba Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sultra tahun 2026. Kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini dibuka oleh PJ Sekda Sultra Muhammad Fadlansyah mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra. Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan PJ Sekda, peringatan kemerdekaan menjadi momentum memperkuat persatuan, spiritualitas, dan ketahanan moral masyarakat. Pembangunan daerah dinilai tidak cukup hanya melalui kemajuan fisik dan ekonomi, tetapi perlu diiringi pembangunan mental dan spiritual. Lomba Salawat Nabi juga dinilai sejalan dengan visi pembangunan Sultra menuju masyarakat yang maju, aman, sejahtera, dan religius. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sore ceria.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,3

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

98 FM Pro 2 Rere Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Sore ceria bersama Isa dan Vivi yang temani dengar kamu. Kita sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti, teman Pro 2, di suasana jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Yeay, kita sekarang dengan semarak 17-an rasanya ya, teman Pro 2, yang memang kalau di bulan Agustus bawaannya nuansa merah putih, nuansa lomba-lomba, apalagi ya gerak jalan dan banyak sekali hal-hal yang memeriahkan di momentum 17-an. Dan semoga kamu merasakan nuansa yang sama, teman Pro 2, suasana di jelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang bikin kita makin semangat ya, semangat nasionalisme, cinta tanah air. Semuanya pokoknya lah ya, teman Pro 2, semoga kamu dengan semangat juang yang sama, of course, sambil terus dengarkan Pro 2 Rere Kendari di perjalanan sore kamu. Kita awali dengan Sherlock, sharing informasi lokal untuk kamu.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Masih di 98 FM, Pro 2 Riri Kendari, teman terbaik kamu. Kita di Sherlock, teman Pro 2, sharing informasi lokal untuk kamu ya. Di 17-an ini yang dengan semarak kemerdekaan dihelat di berbagai instansi, terus juga di pemerintah-pemerintah di berbagai tingkat, teman Pro 2, entah tingkat kabupaten kota, bahkan hingga di tingkat kecamatan, tingkat desa, teman Pro 2 memang banyak ya, diramaikan dengan semarak, pokoknya menyambut 17 Agustus ya, ini momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya teman Pro 2 yang dihelat juga di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Kamis kemarin lebih tepatnya, yang dalam acaranya digelar Fun Walk Kebangsaan Semarak Merdeka, diselenggarakan di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara dan dilepas langsung juga oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka. Fun Walk ini teman Pro 2 jadi rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatannya mengambil titik start di Masjid Raya Al-Kausar Kendari dan finish di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Peserta berasal dari ASN, ada organisasi masyarakat keagamaan juga, madrasah, pondok pesantren, bahkan hingga penyuluh agama, komunitas keagamaan, serta masyarakat juga ikut dalam kegiatan ini, teman Pro 2. Ini yang menjadi momentum ya untuk selalu mengingatkan kita bagaimana semangat nasionalisme yang masih dipelihara hingga sekarang dengan berbagai cara ya, salah satunya dengan Fun Walk Kebangsaan, teman Pro 2, yang mungkin akan kamu ikuti juga di instansi kamu kah, di tingkat sekolah atau tingkat lain. Kalau kamu punya waktu, coba deh pastikan kamu ikut, terus meluangkan waktu untuk rasakan langsung ya sensasi di jelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Masih di 98 FM, Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di sepanjang sore ceria menemani ruang dengar kamu sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan seperti biasa, kalau sudah jelang pukul 16, teman Pro 2, kita akan bersama nanti di Bisik, Bincang Asik, Isa Tidak Sendiri. Pastikan kamu pantengin terus di media sosial Pro 2 Kendari, juga di TikTok RR Kendari. Nanti kita akan live, kita akan siaran langsung, teman Pro 2. So, untuk kamu yang lagi di perjalanan sore, nanti bisa sambil nonton ya live kita di TikTok RRI Kendari di sore hari ini, karena saya akan bersama dengan narasumber rame-rame sih ya, jatuhnya bukan berdua kalau di hari ini, teman berdua. Kita akan rame-rame nanti di sepanjang Bisik Bincang Asik. Pastikan kamu always stay tune with me di 90.8 FM, juga via mobile application kita di RRI Digital. Kamu juga bisa selalu streaming di www.rri.co.id.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: 90.8 FM, Pro 2 Riri Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita bersama di Sore Ceria. Tepatnya di Bisik Bincang Asik sore hari ini. Kenapa bisa semangat membara? Karena di Bisik hari ini rasanya kayak lagi diborongi ya. Kita rame-rame teman Pro 2, jadi harus dengan semangat yang lebih baik. Karena di Bisik sore hari ini, Isa sudah bersama dengan tim Harmoni SMA Negeri 2 Konawe Selatan yang baru meraih juara 2 Lomba Musikalisasi Puisi tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Hai.
1: Halo.
0: Apa kabar? Apa kabar semuanya nih?
2: Baik ya.
0: Di hari ini hari apa ya? Hari Jumat.
1: Iya.
0: Tadi kalian ke sekolah kah?
1: Ke sekolah tadi.
0: Ke sekolah.
3: Saya tidak, Kak.
0: Kenapa ini? Coba klarifikasi dulu langsung.
3: Tadi ke sekolah karena ada latihan marching band.
0: Oh, karena ada latihan ya teman Pro 2. Jadi ke sekolahnya bukan karena hal-hal lain ya. Biar makin akrab kita teman Pro 2. Kita mau kenalan dulu satu-satu, nanti boleh didekatkan teman-teman mic-nya ya. Kita mulai dari yang paling kiri, ada siapa nih? Boleh didekatkan mic-nya? Maju aja, maju. Oke, coba tunjukkan pesonamu.
4: Baik, perkenalkan nama saya Alibra Idlastika. Kalau di Harmoni Band, saya biasa bermain kajon.
0: Kajon, ya. Panggilannya siapa?
4: Ibra.
0: Ibra, ada Ibra yang jadi pemain kajon. Terus ada siapa lagi nih, next?
5: Saya perkenalkan nama saya Fabian Wibowo, biasa disebut Abi. Saya itu dalam band ini memegang alat musik keyboard.
0: Oke, Abi keyboard ya. Ini kayaknya sebentar saya akan mudah lupa teman-teman. Tolong diingatkan lagi namanya satu-satu ya. Next ada siapa nih?
6: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komang Trita Kusuma atau biasa dipanggil Komang. Jadi saya sebagai vokalis di Harmoni Band.
0: Aduh,
6: ini
0: terdengar sih ya dari suaranya. Oke, ada Komang yang jadi vokalis. Next siapa nih?
7: Baik, halo semuanya, saya Grace Andi Octavia Bitikaka. Saya di Harmoni Band ini bermain bass.
0: Kamu bass, panggilannya siapa?
7: Panggilannya Grace.
0: Grace, oke, next.
8: Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Evan Nathaniel Palbe. Biasanya itu dipanggil Evan. Kalau di Harmoni Band, saya jadi gitaris.
0: Gitaris, oke, next yang terakhir. Siapa nih? Dekatkan.
9: Halo semuanya, nama saya Raf Septian. Saya di band, saya pegang alat musik, gitar.
0: Kamu gitarisnya yeah. Ternyata. Wih, diam-diam ternyata gitaris ini. Oke, teman-teman kemarin baru juara 2 ya. Tim Harmoni dari SMA Negeri 2 Konawe Selatan. Bagaimana perasaannya? Siapa yang mau jawab nih?
10: Saya.
0: Boleh. Dekatkan mic-nya.
6: Jadi perasaannya jujur kita sangat-sangat bersyukur kita punya kesempatan kembali untuk meraih juara di tingkat provinsi ini. Dan tentu saja kita berterima kasih kepada pihak sekolah yang sudah banyak mendukung, memfasilitasi kami sehingga kami bisa sampai di titik ini. Juga kepada guru pembina yang selalu melatih kami, melatih pemain musik dan juga pelatih vokal sendiri. Dan juga banyak kru yang membantu kami dan itu sangat-sangat luar biasa.
0: Kayak suasana lombanya masih terasa kah?
6: Masih seru-seru banget.
0: Momen-momen latihan bagaimana kemarin?
6: Ya, untuk momen latihannya itu kita habiskan waktu 1 bulan lebih, Kak.
0: Lama ya, teman-teman.
6: Jadi itu kita latihannya setiap pulang sekolah, ya?
3: Ya.
6: Setiap sore terus. Dan itu jujur seru sekali karena kita habis belajar terus kita lanjut lagi. Baru kita kan belajar latihan musiknya tuh sambil seru-seruan. Jadi kayak gak terlalu terasa lelah gitu.
0: Iya, karena mungkin hobi teman-teman juga ya. Aduh, saya jadi penasaran ini. Kenapa kalian bisa terjun ke dunia musik terus bisa pegang alat sesuai yang teman-teman pegang tadi. Meskipun saya lupa tadi siapa pegang alat apa. Kita gilir ulang ya, kita ke kiri lagi teman-teman ya. Yang paling ujung. Siapa tadi? Saya lupa, mohon maaf.
10: Ibra
0: tadi kajon ya. Kenapa awalnya kamu bisa kayak jadi suka main kajon? Kenapa tuh? Boleh dimaju-maju lagi dong. Dimajukan lagi mic-nya. Oke. Kenapa nih Ibra?
4: Saya suka bermain kajon karena memang saya alat apa namanya?
0: Alat musik.
4: Alat musik yang
6: apa ya? Main di tongkrongan.
4: Iya, sering main di tongkrongan.
0: Oh, memang kayak partku mi begitu ya. Kayak jiwanya mi Ibra di situ di teman-teman. Oke.
4: Alat musik ajon.
0: Oke, ya karena itu yang kamu suka. Kalau kata anak zaman sekarang, aduh passionnya mi di situ di Ibra.
4: Kajon ya.
0: Kajon. Oke, okay, next. Tadi ini bagian apa teman-teman? Ayo ingatkan saya lagi.
8: Keyboard.
0: Keyboard. Wih, kenapa? Awalnya mulai main keyboard kapan nih?
5: Jujur saya baru main keyboard ini belum lama, belum genap setahun, bahkan mungkin baru sekitar 7-8 bulan. Karena saya memang di lirik begitu, Bu.
0: Oke, okay. Aduh, Ibu. Tante aja kayaknya. Oke. Ya,
5: saya awalnya memang ada minatan untuk ke keyboard ini, hanya mungkin karena guru saya melihat potensi.
0: Masih.
5: Jadinya saya dipercayakan untuk menghandle
0: keyboard. Oke, tadi siapa namanya yang di keyboard?
5: Fabian Wibowo.
0: Panggilannya Abi. Tadi bagian keyboard. Oh, berarti gurunya lihat, oh kayaknya memang spotlightnya ini di Abi ini untuk keyboard. Makanya akhirnya kamu yang jadi pemain keyboard. Berarti ini jadi lomba pertama kamu, Abi ya?
5: Kedua. Sebelumnya itu kita di Bank B.
6: Ya, Bank Indonesia.
0: Kalian sudah, tim ini sudah pernah ikut lomba sebelumnya.
6: Iya.
0: Oke. Terus kita ke pemain gitarnya dulu, mungkin yang di ujung, paling ujung. Yeah. Halo gitaris.
8: Halo.
0: Siapa tadi namanya guys?
8: Raffi Septian.
0: Raffi.
8: Biasa dipanggil Raffi.
0: Raffi. Raffi sudah lamakah main gitar?
8: Dari kelas 9 SMP.
0: Dari kelas 9, sekarang kamu kelas berapa?
8: Kelas 11.
0: Ih, berarti sudah kurang lebih 2 tahunan ya. Terus pertama kali gabung ke tim Harmony, awalnya kenapa? Akhirnya, aduh kayak Raffi nih deh yang main gitar gitu. Diajak kah atau bagaimana Raffi?
8: Awalnya tuh Bu Guru udah pas SMP les.
0: Oke.
8: Dia pernah lihat saya tampil. Dia pernah lihat saya
0: main gitar.
8: Iya, main gitar. Mungkin lihat potensi saya. Jadi diajak saya untuk masuk ke band.
0: Oke, jadi kayak ini memang ada potensinya teman-teman semua ya. Memang kalau kita berani tampil di, berani unjuk diri, ya kita enggak pernah tahu nih jalan mana yang pilih kita. Mungkin kayak Raffi. Next ada siapa tadi, guys?
8: Saya Evan, Kak.
0: Evan, nanti kalian boleh kenalkan diri kembali. Evan tadi alat apa?
8: Evan.
0: Ya. Sorry. Evan alat musik
8: gitar,
0: apa tadi?
8: Gitar.
0: Oh, gitar juga. Ya. Berarti gitarnya dua orang ya?
8: Ya, gitar dua orang.
0: Kamu sudah lama juga bisa main
8: sama,
0: gitar?
8: Dari kelas 9 SMP juga.
0: Terus gabungnya?
8: Gabungnya itu karena diajak Bu Guru sih.
0: Oh, berarti memang Bu Gurunya melihat potensi semua teman-teman di. Ya. Kayak memang matanya Bu Guru ini kayak sudah, apa dia, mata-mata seniman nih kayaknya. Berarti sudah kelihatan memang, oh ini yang bisa main begitu ya. Evan?
8: Ya, Evan.
0: Evan, oke. Next, siapa nih?
7: Baik, saya Grace.
0: Oh, Grace tadi bass ya, bener
7: iya,
0: ya?
7: Bass.
0: Kamu sudah lama kah?
7: Lumayan lama. Dari SMP kelas 1.
0: Dari kelas 1 SMP. Iya. Sekarang kamu kelas berapa?
7: Kelas 12.
0: Wih, udah kelas 12 ternyata. Saya kira tadi kelas 10 loh. Sudah lama main, terus akhirnya gabung ke tim Harmony ini sejak kapan, Grace?
7: Sejak kelas 10 semester 2.
0: Oh, berarti terbentuknya sudah lama kah teman-teman? Untuk tim Harmony?
1: Terbentuknya tuh baru tahun...
0: Tahun berapa tuh Bu Guru? Boleh dikasih contekan?
7: Iya, 2005.
0: Oh, 2005 tahun lalu. Ya. Terbentuknya awalnya kenapa? Ada yang mau ceritakan siapa nih? Boleh. Kita ke Komang, sang vokalis.
6: Oke, jadi untuk awal terbentuknya tuh agak kurang formal sih awalnya, Kak. Jadi... Bapak saya.
0: Yes.

0: waktu MPLS, pokoknya kayaknya waktu MPLS itu Bu Guru sudah hubungi saya untuk bagaimana kalau kita ikut musikalisasi puisi ini. Dan kebetulan juga saya sama Bu Guru sudah kenal dari lama, karena waktu kelas 5 SD, saya sampai kelas 6 SD itu saya latihan keyboard sama Bu Guru.
1: Oh ternyata guru lesnya juga sebelumnya ya, ngomong ya.
0: Dan setelah keyboard, sebelum keyboard itu latihan vokal sama Bu Guru juga. Nah dari situ Bu Guru tahu kalau misalkan, wah Komang ini bisa untuk ikut musikalisasi puisi nih. Dan juga saya punya pengalaman untuk lomba puisi kurang lebih sekitar 4 kali di SMP, sehingga Bu Guru yakin kalau misalkan saya bisa untuk
1: nih
0: ikut. Nah setelah itu karena dapat vokalis dan juga Bu Guru pernah Bu Guru bilang kalau misalkan saya bisa untuk menafsirkan puisi ya sedikit-sedikit lah. Jadi setelah itu Bu Guru cari yang punya kemampuan gitar dan kajon, keyboard. Dan memang kebetulan di sekolah kami setiap perpisahan itu ada perpisahan anak kelas 12 itu ada penampilan seni dari yang pintar main gitar, jadi dari situ memang sudah ada lah orang-orangnya, sehingga waktu itu ada dua orang kakak kelas yang main, satu orang main gitar, satu orang main kajon, dan satu orang lagi main keyboard.
1: Nah,
0: itu yang orang pertama yang terbentuknya band ini.
1: Namanya band Harmony berarti ya?
0: Iya, Harmony.
1: Wih, awalnya kayak coba-coba, coba-coba ikut lomba berarti teman-teman semua. Akhirnya gurunya melihat kalau teman-teman tuh punya potensi berarti ya di bidangnya masing-masing. Ada main gitar, bass, keyboard, kajon, terus juga jadi vokalis. Tapi kan kalau musikalisasi puisi mungkin sesuatu yang berbeda barangkali ya.
0: Iya, berbeda.
1: Beda kan, gak sih? Dibandingkan dengan kayak kita nyanyikan lagu misalnya sudah ada format musiknya seperti apa. Nah, kalau kalian bawakan musikalisasi puisi, latihan paling awal biasanya apa dulu?
0: Nah, teman-teman. Latihan paling awalnya itu kita cari, biasa ada daftar-daftar puisi yang dikasih sama yang penyelenggara lomba. Jadi di sana kita baca satu-satu puisinya, puisi pilihan. Kita cari mana puisi yang kayak betul-betul langsung ngena di kitanya. Kayak kita cari apa artinya, bagaimana kira-kira makna puisinya. Dan alunan musik instrumennya tuh yang cocok itu apakah dia bakalan jadi lagu sedih atau lagu yang dinamikanya tuh lebih tinggi atau semangat gitu.
1: Oh, jadi awalnya kayak penentuan puisinya yang mana dulu, teman-teman ya. Setelah itu,
0: setelah itu
1: ke musik-musiknya gimana?
0: Setelah itu, setelah kita tahu kalau puisinya ini temanya misalkan lebih ke kesannya rindu, sedih, melankolis gitu. Nah ini adalah kehebatan pembina kami. Dua pembina kami, yang satunya musik, yang satunya vokal, yang dua-duanya memang ahli di bidang itu. Mereka yang membuat instrumen lagunya dan membuat lagunya gitu.
1: Jadi kalian bagian sudah ada partnya, harus latihan seperti apa berarti ya, sudah dikasih tahu. Ini loh, apa sih namanya, nadanya seperti ini ya, nada-nada yang dimainkan seperti itu ya berarti.
0: Dan juga Bu Guru juga sering untuk minta pendapatnya kita.
1: Bu Guru siapa sih, boleh disebutkan dong ya?
0: Bu Guru kita ya, Bu Siska Tamalawe,
1: Ibu Siska. Shout out for Ibu Siska
0: dan Ibu Lady. Dan juga Ibu Guru
1: nih.
0: Dan juga Ibu Guru kami yang selalu mendukungnya sebagai bendahara. Ibu Rabiah namanya.
1: Ibu Rabiah. Pokoknya kalau enggak ada juga bendaharan enggak jalan.
0: Jalan. Ya benar.
1: Wih, seru ya berarti terbentuknya. Saya jadi penasaran nih kalian kalau latihan musikalisasi puisi yang mungkin beda dengan kalau kita latihan lagu-lagu biasa. Kita ke ini yang banyak disebut Ibra, mana tadi Ibra?
0: Ibra ini.
1: Ibra. Ibra kalau kamu latihan untuk kita di momentum lombanya kemarin ya, berarti di awalnya kan penentuan puisi. Terus kalau kamu latihan part kamu nih sebagai pemain kajon, bagaimana kemarin prosesnya? Boleh maju dong Ibra, tunjukkan pesona suaramu Ibra.
2: Kalau berawal saya main kajon itu memang agak sulit, tapi karena saya dibimbing oleh guru,
1: yes,
2: sister, disemangati terus.
1: Yeah.
2: Akhirnya

0: part-part yang sulit itu bisa saya pelajari dengan mudah karena ada bimbingan dari guru Siske R Tamalawe.
1: Oke. Kemarin berarti kalian latihannya per alat musik masing-masing dulu kah, baru digabung jadi satu atau bagaimana?
2: Iya. Jadi pertama itu kak ada demo lagunya yang dibuat. Jadi kita dengar sama-sama. Terus di situ yang pertama diajar itu keyboard dulu.
1: Keyboardnya dulu. Yeah. Terus
2: setelah keyboard, dan Kak Abi ini memang dia gampang hafal untuk yang kayak gitu. Jadi dia setelah dia baru gitar, gitar habis sama-sama dengan Kak John juga. Terus bass dan saya terakhir.
1: Berarti kita ke keyboardnya dulu harusnya. Abi, gimana proses latihan kemarin sebelum lomba? Sebulan lebih berarti kalian latihan, kurang lebih ya? Atau ya, sebulanan?
2: Sebulan lebih,
1: Abi, bagaimana kemarin prosesnya, sulit kah?
3: Itu prosesnya itu ada sulitnya. Karena mungkin saya juga tahu baru pertama kali.
1: Yes.
3: Pegang, apalagi dikasih instrumen kayak begitu.
1: Kayak begitu nih, kayak bagaimana? Biar teman perdua ini searah dulu ini pemahamannya.
3: Maksudnya kayak dinamikanya itu lebih baru di saya, jadinya saya harus beradaptasi dulu. Tetapi itu nggak butuh waktu lama di saya, karena mungkin saya juga yang cepat, bisa dibilang cepat tangkap dalam menghafal sesuatu.
1: Yes.
3: Ada sulitnya, ada gampangnya juga.
1: Berarti prosesnya ya ada tantangannya, ada challenge-nya sendiri. Tapi balik lagi, karena konsistennya untuk menghafal, belajar nadanya jadinya gampang di kamu ya. Nah, gitar nih dua orang, bagaimana kalian menyelaraskan harmonisasi dari band Harmony? Baku dorong-dorong kayaknya nih, siapa? Kamu yang jawab, kamu gitar. Siapa? Evan dulu lah, Evan, boleh.
4: Kalau dari gitar sih, kalau latihan itu pasti ada suka dukanya ya. Tapi ya dukanya janganlah, suka-sukanya saya yang saya ceritakan.
1: apa sukanya?
4: Pokoknya suka ya pasti seru lah, karena kita latihan itu sama-sama di satu ruangan. Kita latihan itu di perpustakaan sekolah. Karena sekolah itu ya masih minimita fasilitasnya.
3: Kode ini.
1: Pokoknya latihannya di perpustakaan sekolah, yeah. Berarti kayak punya cerita tersendiri nih perpustakaan. Terus.
4: Ya, kalau saya gitar yang susah itu sebenarnya, saya lumayan susah juga sebenarnya kalau mau hafal-hafal chord. Tapi saya usahakan, sama susahnya itu juga atur tempo lagu.
1: Ya, kenapa susah?
2: Karena yang ini juga salah satu pembeda antara musikalisasi puisi dengan lagu. Jadi kalau puisi itu dia tidak kayak nyambung seperti lagu gitu, dari awal sampai akhir yang kayak ya bagus. Kalau misalkan puisi kadang dia awalnya lambat, tengah-tengah tiba-tiba kayak temponya tiba-tiba cepat.
1: Berarti disesuaikan sama isi puisinya, teman-teman.
2: Disesuaikan dengan emosi. Apa yang disampaikan penulis di situ. Jadi itu yang kadang kita memang yang susah tuh di tempo. Bahkan kita take video sampai 6 kali yang lebih sampai jam 1 malam karena itu tempo.
1: Terbayang sih ya lelahnya bagaimana. Bapak gitaris sebelahnya. Saya lupa lagi nih, siapa sebelahnya Evan?
3: Raffi,
1: bagaimana kesulitan yang Raffi hadapi atau yang jadi challenge buat kamu di momentum latihan?
5: Ya, kesulitannya itu susah hafal chordnya.
1: Susah hafal chord, yeah. Terus, apalagi?
5: Apa
1: ya? Oh, kayaknya menurutnya Raffi ya. Nggak ada yang susah sebenarnya. Apa yang susah, Di? Apa Raffi? Menyesuaikan mungkin kayak kalian kan mainnya bareng berarti ya. Apa ini? Ada cerita di baliknya?
4: Kalau saya itu Kak metik, kalau dia gendreng.
1: Oke. Jadi apa Raffi yang membuat kayak jadi challenge-nya, jadi yang bikin sulit begitu?
4: Itu tadi Kak.
1: Pokoknya bagian hafal-hafal ininya, chord-nya kayaknya ya teman-teman ya, sama temponya. Kalau Grace, apa challenge yang kamu rasakan di proses latihan sama mungkin take video ternyata yang bisa sampai 6 kali teman-teman ya? Wih. Gimana Grace?
6: Kalau di saya itu yang lumayan sulit ya itu hafal chord. Dan menyesuaikan petikan bass dengan pemain musik yang lain.
1: Oke, jadi kayak penyelarasannya gitu ya. Apa sih ya istilahnya dalam dunia musik ya, kurang lebih seperti itu biar ritmenya sama. Tadi balik lagi ke tempo ya teman-teman. Eh kita sambil bacakan komentar di TikTok ya. Banyak teman-teman yang gabung, ada Ais katanya Komang gitu. Ada Fahri, ada Arga juga. Terus ada Kinong. Hai. Ada ini username-nya biasa saja. Aduh, santai nih. Banyak ya teman-teman, ada Acar juga, ada Ita, ada L, ada Jus Melon, ada saya, ada yang username-nya cuma titik. Ada siapa nih? Kiki kah? Ada Acar, pokoknya rame ya teman-teman. Ada yang menyapa Komang tadi, Ibra katanya. Terus Ibra kondisikan senyumnya. Mana lagi? Ibra siap-siap 17 Agustus.
2: Iya.
1: Saya Rizky ganteng. Ada tadi ada yang bilang katanya Abi jangan grogi katanya. Seru ya teman-teman. Semangat Komang, semangat semuanya katanya teman-teman band Harmony. Yeay. Kita masih akan lanjut mengobrol lagi teman-teman ya. Ini teman berdua untuk yang penasaran bagaimana sih sebenarnya proses latihan mereka akhirnya bisa meraih juara 2 di tingkat provinsi. Kita mau dengarkan dulu tapi ya. Hasil dari proses latihan teman-teman kemarin, hasil dari take video yang ternyata panjang juga. Kita coba dengarkan satu karya musikalisasi puisi dari band Harmony SMA Negeri 2, Konawe Selatan.
2: Yeay.

0: Kobra 2, musikalisasi puisi yang baru kamu dengar. Ini dibawakan langsung sama teman-teman dari band Harmoni SMA Negeri 2 Konawe Selatan ya. Kayaknya ikut larut, ikut terenyuh ya dalam puisi ini. Sebenarnya apa sih teman-teman isi dari puisi ini? Boleh dong diceritakan ke teman Kobra 2?
1: Oke, jadi Kak, untuk makna puisi pertama, puisi Anak Laut karya Astrul Sani. Jadi dia itu, kita lihat dulu dari background penulisnya ya.
0: Yes.
1: Jadi dia tuh salah satu angkatan, pelopor angkatan 45 bersama Syairul Anwar dan yang lain-lain. Jadi memang di tahun itu, ini puisi eksis tuh tahun 1948. Dan memang sana ada gejolak keinginan untuk kebebasan.
0: Yes.
1: Dan juga banyaknya ketidakpastian. Nah, kembali ke puisinya. Jadi untuk puisi Anak Laut ini menceritakan tentang seorang anak muda berjiwa pengembara yang ingin, yang memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Jadi dia tuh penasaran, ingin mencari tahu, ingin dia tuh memimpikan negeri yang jauh. Dia ingin melihat negeri yang lebih luas. Nah, jadi dalam misinya untuk menggapai cita-citanya itu, dia dalam puisi ini diceritakan sebagai lautan itu.
0: Okay.
1: Dia di perjalanannya dia melalui banyak rintangan dan di perjalanan itu dia tidak pernah lupa dengan rumahnya, tidak pernah lupa jalan pulang, dan dia pada akhirnya akan kembali ke orang yang dia rindukan.
0: Nah, itu dia ya teman-teman. Ini kalau kamu mendengarkan puisi ini teman-teman berdua, apalagi sudah dibawakan dengan musikalisasi puisi, bawahnya kita kayak lebih menjiwai ya. Karena kan biasanya kalau baca puisi mungkin dengan syairnya yang sulit dipahami maknanya dan sebagainya, tapi kalau sudah dibawakan dengan musikalisasi puisi, dengan musik dan segala harmoni yang ada, bawahnya kayak kita dengan lagunya pun atau dengan musiknya pun kita sudah terenyuh gitu ya, langsung dying into the syair gitu ya. Kita kayak langsung terbawa dengan syairnya teman-teman. Di TikTok juga masih rame nih teman-teman yang lagi nonton ya. Mungkin teman-teman kalian semua ada
1: lupa.
0: Siapa nih? Ada Trisa, ada SpongeBob, ada Tegar Ramadan, katanya Misbah. Iya. Terus sekelas ada yang komen, oh teman-teman sekelas. Ada yang komen juga, Cah Kak Raffi, baru banyak emotnya ya. Emot senyum-senyum semuanya. Oke, okay, thank you ya teman-teman. Ada satu pertanyaan dari teman berdua yang lagi nonton. Tantangan yang kalian pernah alami saat mau tampil. Ini sebenarnya sudah terjawab kayaknya tadi ya?
1: Iya.
0: Atau mungkin berbeda deh, saat mau tampil, saat mau perform. Kalau tadi kan waktu latihan. Saat mau perform berarti saat mau take video barangkali teman-teman.
1: Oh, iya,
0: di proses take videonya gimana kendala-kendala yang kalian hadapi? Raffi dulu mungkin, ini lagi banyak yang menunggu Raffi untuk mengobrol lagi. Raffi boleh, silakan. Tantangan yang ya kendalanya waktu take video berarti ya.
1: Tantangan.
0: Apa tuh?
2: Kendalanya itu pas mau take video itu pernah mati lampu.
0: Mati lampu. Iya lagi. Kayaknya enggak kepikiran semua ini yang lain.
1: Mati lampu.
0: Iya kah? Terus.
2: Dan kita juga untuk mendapatkan gambar yang bagus itu di kamera,
0: pencahayaan, lighting dan sebagainya.
2: Itu harus di jam yang tepat gitu.
0: Oke. Berarti kalian harus baku kejar ini dengan jadwal apa pemadaman listrik saat itu ya. Itu kan jadi challenge ya, memang sih challenge yang tidak terduga dan ya tidak terhindarkan, tapi masih bisa diatasi berarti teman-teman ya. Yang lain ada yang punya cerita lagi challenge yang kalian hadapi waktu mau recording, proses tapping dan sebagainya teman-teman?
1: Nah, challenge untuk waktu recordnya itu,
0: iya.
1: Nah, selain mati lampu dengan dengan kejar waktu, memang kalau take video itu lebih kayaknya kita rasa semua juga lebih nyaman kita tampil langsung dibanding take video.
0: Why? Kenapa tuh? Kenapa?
1: Karena kalau take video itu sedikit aja kita rasa kurang pas, kurang perfect gitu. Kita pasti pengen ulang lagi, pengen yang terbaik.
0: Okay.
1: Jadinya gitu, kita ulang banyak kali karena ada sedikit kayak temponya kurang atau ada salah chord sedikit.
0: Yes. Ulang lagi. Grace, kamu ada kendala yang sama ke Grace? Atau kamu punya POV sendiri yang kayak sebenarnya ini mungkin tantangan yang kamu alami sendiri kah, atau bagaimana kemarin prosesnya?
3: Kemarin itu saya juga sempat ada kesalahan sedikit, sehingga membuat yang lain juga mungkin kecapean. Saya juga kemarin banyak salah-salah chord, okay. Dan karena juga mungkin lagi
0: aduh mumet gitu ya Gres ya. Ya,
3: jadi makanya kayak makanya salah-salah chord gitu kayak.
0: Oke. Ya, berarti oke kan, karena tetap balik lagi hasilnya untuk apa kebaikan semua juga, teman-teman. Kalian berapa kali tapping kemarin? Berapa kali ambil video? Boleh, boleh di-spill, boleh kak di-spill, ada
4: berapa
0: yang mau spill?
4: Ya?
0: Siapa yang masih ingat? Ada yang ingat, Abi 12? Mungkin ingat
5: 12? 12? Bukunya kan?
0: Ibra, ingat berapa kali tapping?
6: 12
0: take video?
2: Kemungkinan sekitar 12 ya?
4: 12 kali
0: iya,
4: take
0: kak, 12
4: kali
0: iya kak,
4: dengan, tuan-tuan? Karena 2 puisi, ya kan?
0: Oh
4: ya.
0: 2 puisi
2: berarti tiap puisi
4: 6
0: Oh my god, itu pasti sangat melelahkan ya.
2: Jadi satu ya. Puisi itu harus dapat jam yang tepat gitu.
4: Kayak kita kejar matahari kak, di puisi kedua tuh kita cari sunset.
0: I see, ini untuk apa namanya visualisasi dari videonya ya.
4: Betul.
0: Wih keren, yang punya ide siapa tuh?
4: Nah itu luar biasa sekali kak, kita dapat ide luar biasa dari Ibu Rabia.
0: Balik lagi Ibu Rabia.
4: Selain dia sebagai bendahara, dia juga sebagai yang menentukan outfitnya kita. Yang mana yang pas dan juga dekorasi di setnya kita. Dan juga ada dari kak dari alumni kak Firdaus.
0: Oh kak Firdaus, hai kak Firdaus, thank you katanya.
4: Dan juga bantuan dari teman-teman kayak Fadil, Niki, Zuri. Makasih guys.
0: Banyak orang di balik layar berarti ya.
2: Banyak.
0: Selain ada tim pembimbing of course, ada ibu guru bendahara.
2: Ada makeup Buca juga yang
4: makeupin kita.
0: Oke, ya penting ya karena visualisasinya kan teman-teman ya.
4: Iya.
0: Lighting dan sebagainya. Pihak sekolah bagaimana? Dukungan yang diberikan, mau tahu dong kita ya. Karena kan bisa sampai menyabet juara 2, kalian difasilitasi dan sebagainya.
4: Oke, luar biasa sekali dari sekolah. Kita diberikan dana untuk membeli bass, bass dan juga gitar.
0: Berarti gitar baru nih.
4: Dan juga seperti di set itu dekorasinya itu dari sekolah untuk yang menyiapkannya. Kita tinggal berikan kayak gambarannya dan kita dan bu guru mungkin membahas dari sama pihak sekolah. Sehingga dibantu untuk kayak perlu apa nanti dikasih gitu.
0: Pokoknya langsung ya, langsung dieksekusi itu ya. Perlu apa ini ada bisa membawa hasil yang the best ya buat kalian.
2: Keren.
4: Terima kasih Bapak Safari.
0: Terima kasih. Teman-teman kita bacakan lagi ya di TikTok. Mana nih ya? Ada yang minta Kak Komang. Coba Kak Komang nyanyi sebentar ya. Ada dukungan untuk Kak Raffi juga. Mana lagi nih? Oh ada yang tanya, tips buat tidak gugup dong Kak. Adakah yang mau berbagi tips teman-teman? Coba nih, Evan boleh?
4: Evan,
0: kalau kamu tipsnya biar kalau lagi pas tampil misalnya nih nanti dapat kan kesempatan untuk live perform mungkin. Entah di waktu perform bareng sama band Harmony atau lagi sendiri. Kalau kamu tipsnya biar tidak gugupan, apa Evan?
2: Kalau tips biar tidak gugup, ya apa ya?
0: Apa Evan? Apa tuh?
2: Saya kalau main lepas aja kak.
0: Main lepas kayak, ya. Iya. Pokoknya kamu bikin itu apa di bawah santai gitu ya.
2: Dinikmati,
0: dienjoy. Kalau Abi punya tips juga kak? Boleh di share nih ke teman-teman.
7: Kalau saya sendiri mungkin. Sebelum saya gugup sama hal itu, mungkin saya cari kegugupan tersendiri. Sebelum saya gugup sama hal ini, karena ini melibatkan banyak orang. Mending saya gugup sama hal-hal yang mungkin cuma terpengaruh sama
4: jadi
7: diri saya
4: kalau,
7: daripada.
4: Kalau gugup dia gak pernah bilang diri untuk dirinya sendiri.
0: Oke, keren ya. Jadi gugup kamu lo gelembiaskan ke hal lain dulu. Jadi pas perform sama teman-teman kamu justru bawanya sudah tidak gugupan lagi gitu ya. Keren teman-teman ya. Mana lagi nih? Aduh banyak sekali sebenarnya ini yang minta, ada yang minta spill. Mana tadi? Kak Evan bagi saran biar jago main gitar katanya. Jadi ada yang absen-absen, tapi saya tidak mau ya sebutkan namanya. Terus siapa lagi nih ya? Katanya ada Kak Evan, saya fans dari Zaki. Kak Raffi didukung sama siapa nih? Entah siapa ya teman-teman. Aduh, rame pokoknya ya. Ada yang minta Evan nyanyi juga. Tapi kita mau tahu nih perjalanan kalian dulu nih. Di proses apa namanya musikalisasi puisi kalian kan as a team ya, sebagai tim band of course itu sesuai namanya juga, harmoni itu penting sekali dalam sebuah tim. Nah, biasanya kalau dalam tim itu kita kayak kita enggak boleh ya bawa apa namanya something yang personal. Misalnya kita lagi bete, lagi bad mood. Kalau biasa orang telaki bilang lagi pedoko bawaannya. Kayak aduh, harus lagi pusing, tapi enggak boleh kan dibawa ke tim. Nah, kalau kalian biasanya atasi itu lagi burnout mungkin, lagi draining apalah istilah sebagainya, teman-teman kalian biasanya atasnya bagaimana? Satu-satu, ayo, siapa yang mau duluan? Ada yang mau tunjuk tangan, jawab duluan.
4: Raffi.
0: Raffi lagi.
5: Saya pikir.
0: Tunggu dulu, udah lagi pikirkan, tau gak teman-teman?
4: Jadi kak kalau...
0: Tolong boleh.
4: Jadi kak kalau di band itu, memang kita kan ini beragam ya. Jadi ada yang kalau lagi bete, kelihatan kayak dari raut wajahnya, tapi yes, ada orang-orang yang kayak suka langsung ngejokes gitu, yang kayak bikin suasananya jadi ringan lagi, jadi ketawa-ketawa lagi, akhirnya kembali seimbang.
0: Siapa biasanya yang lempar-lempar jokes yang mungkin sebenarnya lucu?
4: Mereka bertiga.
0: Siapa nih? Oh?
4: Lebih ke laki-laki.
0: Ibra, oh ini cowok bagian ngejokesnya. Kalian bagian menikmati jokesnya berarti ya?
4: Gimana yang ketawa?
0: Yang lain bagaimana? Yang lain? Kalau lagi burnout, Grace mungkin Grace. Boleh Grace. Kamu kalau lagi bete tapi mau latihan, kamu biasanya apa dulu nih biar mood kamu kembali lagi, kembali good mood? Tips ala Grace.
3: Kalau saya kayaknya biasa ngomel-ngomel sendiri dulu.
0: Wow, perempuan banget ya teman-teman ya.
3: Jadi kadang mungkin saya suka marah-marah sendiri. Jadi kayak nanti setelah selesai marah-marah baru
0: masuk lagi ke tim ya. Jadi kayak oh kalau Grace berarti tipikal yang harus memang diutarakan begitu ya, dikeluarkan ini yang lagi menumpuk di hati, di pikiran gitu teman-teman ya. Siapa lagi nih yang mau jawab? Abi mungkin. Abi kalau kamu gimana? Abi
7: kalau dari saya jarang sekali tunjukkan kalau memang saya lagi bad mood. Karena memang kalau saya sudah fokus ya memang seharus anu, walaupun saya damut pada
0: Abi is the man. Oh berarti Abi kalau lagi ini lagi maksudnya lagi bete tipe yang bisa mengontrol gitu ya, jadi kamu tidak yang harus menunjukkan Abi, tapi berpengaruhkah ke cara main kamu akhirnya atau tidak?
7: Kadang ngaruh, kadang udah tergantung bagaimana juga suasana pas kita latihan. Kalau mungkin semuanya lagi pada diam juga, lagi ada masalah masing-masing, mungkin saya juga diam.
0: Jadinya diam-diaman ada yang main musik dah. Jadi baku-baku tunggu siapa yang mau mulai duluan ini. Oke. Kalau Ibra mana nih Ibra? Ibra kan?
7: Kalau saya sebenarnya
0: boleh dimajukan lagi mic-nya Ibra.
7: Okay. Sebenarnya tidak ada, tapi kalau saya lagi bad mood, lebih baik saya ngelawak lah,
0: biar
7: yang lain terhibur juga.
0: Oh, ternyata ini ya kuncinya juga. Ini kayak yang memegang kendali emosi teman-teman juga. Berarti kalau Ibra kalau sudah mulai, aduh, kayak kelihatannya agak ini tongkrongannya agak kering ini kurang ya, ini.
7: Bosan
0: ya, jadi udah mulai boring. Kamu yang lempar-lempar candaan gitu ya.
7: Ada teman saya juga, Raffi, Evan. Karena juga Abi.
0: Oke, jadi kamu yang melempar, mereka eksekusi juga jokesnya gitu.
7: Biar lebih seru.
0: Betul. Itu kan memang ya kalau di satu band apalagi ya Ibra teman-teman semua. Kayak memang harus ada yang pemegang ya, yang mana yang kasih semangat gitu ya. Oke. Kita mau dengar dari Raffi. Kalau kamu jeng-jeng. Raffi. Apa nih Raffi?
5: Ulang-ulang.
0: Aduh, dari siaran ulang Raffi. Raffi kalau kamu lagi bete gitu, lagi bad mood, biasanya bagaimana caranya supaya kembali lagi suasana hatimu kembali baik?
2: Saya Saya simpan saja.
0: Ternyata laki-laki pemendam ini.
2: Laki-laki kalau supaya tidak terganggu kalau dia tuh lagi take video.
0: Berarti kamu kalau lagi bete ya sudah deh.
2: Iya,
0: kayak sebentar pi deh, gitu di.
2: Ya kalau lagi bete baru anu
0: ter. Main.
2: Marah-marah. Lain lagi an.
0: Belum lagi tapi kan bagian yang apa tadi teman-teman? Jreng. Yang tadinya harusnya bawaannya slow, gara-gara Raffi jadi jreng-jreng.
4: Pernah gara-gara Raffi kita jadi dangdut. Bukannya melo tapi jadi dangdut.
0: Oh my god, Raffi, kamu adalah pemegang kendali juga.
7: Ya, biasanya kalau kita lagi istirahat,
0: yes,
7: biasanya itu Raffi suka mainkan lagu dangdut.
0: Yeah.
7: Karena saya juga dengar lagu dangdut, saya juga ikut main.
0: Harusnya dibawa tadi dia alat musiknya kita dengar langsung ini. Seru ya kalian ternyata tongkrongannya teman-teman. Evan, kamu punya cara tersendiri kah?
2: Kalau tips dari saya sebenarnya jujur saya jarang bete sih, bete gitu. Asik.
0: Dia nomor bete.
2: Tapi paling sering itu mager kalau mau latihan.
0: Mager.
2: Misalkan kan kalau pulang sekolah, kalau selesai sekolah tidak langsung latihan, kadang pulang dulu, makan dan istirahat.
0: Ketiduran.
2: Nah itu dia. Kalau sudah disuruh datang latihan itu kadang suka ya mager, hanya karena tujuannya kita mau juara, jadi ya tetap paksa.
0: Teman-teman semua memang mental juara semua. Asik. Ya kayak meskipun lagi capek-capeknya, lagi ada godaan dari teman-teman nih, ayo nih kita anu kumpul-kumpul atau kita main atau apa atau mau kerja tugas dan sebagainya, tapi balik lagi ya, kalian semua bisa memporsirkan waktu memang untuk latihan. Even if kalian kayak tadi ya lagi bete, lagi bad mood teman-teman ya. Alright. Kita sambil bacakan lagi ya teman-teman komentar-komentar dari teman berdua ya yang komen. Ada katanya Kak Evan buat bangga geng Suki-Suki. Ternyata ada gengnya teman berdua ya.
3: Tidak expect.
0: Oke. Ada satu pertanyaan dari Tegar Ramadan. Ini pertanyaan untuk semua teman-teman ya. Kak, tanyain bagaimana mereka bisa berkumpul jadi satu grup. Kayaknya tadi di awal sebenarnya kita obrolin ya.
4: Iya.
0: Tapi boleh deh dijawab lagi?
4: Jawab lagi?
2: Boleh.
0: Siapa-siapa yang mau jawab?
4: Oke, jadi semuanya itu Kak berawal dari ada lomba dari Bank Indonesia.
0: Oke.
4: Okay. Jadi di kayaknya sebelum itu dia kayak nyebur. Ya sebelum itu waktu kakak kelasnya kita yang sebelumnya pemegang alat musik itu sudah lulus. Jadi di situ kita mulai cari lagi siapa yang bisa mengisi kekosongan itu.
0: Yeah.
4: Nah, waktu itu waktu MPLS dan saya ingat kalau misalkan Raffi ini ada tampil gitar dan bagus. Dan dia juga suka upload video di IG untuk main gitar gitu.
0: Ternyata konten creator.
4: Dan jadi saya bilang sama Bu Guru, Bu Guru kayaknya ini cocok untuk masuk ke band Harmony.
0: Okay.
4: Terus kalau Evan, dia satu gugus dulu sama saya waktu MPLS dan dia bagus main gitarnya. Saya bilang juga sama Bu Guru dan Bu Guru juga setuju karena Evan ini salah satu siswa persatuan apa Pi? Yang ya Persik.
0: Okay.
4: Jadi memang sering main gitar di gereja.
7: Ya.
4: Dan dia masuk. Terus Kak Abi, karena Kak Abi ini kan anak marching band.
0: Okay.
4: Dia pegang belira di marching band.
0: Yes.
4: Jadi untuk melodi-melodi itu dia bisa. Jadi waktu itu Bu Guru dia lihat juga story-nya Kak Abi ada main piano. Kak, ya main piano terus Bu Guru ajak Kak Abi, baru Kak Abi juga semangat untuk belajar.
0: Yes.
4: Terus akhirnya belajar dan kitalah berkumpul.
0: Berkumpul lah semua.
7: Kalau saya dari awal buat apa namanya?
4: Waktu awal Harmony.
7: Awal Harmony Band.
0: Yeah,
7: saya memang sudah ikut tapi dari awal itu saya jadi crew.
4: Kru.
0: Oh, kami jadi krunya dulu.
4: Iya. Yeah. Jadi dia sering ada.
0: Jadi pemain kajon gitu ya.
4: Iya.
7: Saya jadi rekrut, terus saya tes coba alat kajon. Nah, di situ Bu Guru lihat saya main. Dia bilang, "Oh, Ibra berbakat di sini." Jadi dia Joey ajak saya main.
0: Masuk di band ini, band Harmony. Gitu ya, teman berdua yang tanya tadi asalnya kenapa mereka akhirnya bisa jadi satu band ya. Tapi kita belum sempat tanya juga tadi ya teman-teman, harmoni. Kenapa namanya band harmoni?
7: Harmoni.
0: Kenapa harmoni ini yang memberikan nama guru kah, pembimbing, atau kalian sebagai tim yang choose the name atau bagaimana?
4: Pertama kita ada bahas di grup. Waktu itu belum punya nama kak.
0: Anonim ya.
4: Kita bahas kayak kira-kira apa yang cocok untuk nama grupnya kita ini. Karena memang lomba awal yang kita ikuti as a group itu memang musikalisasi puisi, dimana itu membutuhkan ya harmoni tadi. Terus itu harmoni itu pertama kali dicetuskan dan dibilang tuh sama bu guru, Bu Siska.
0: Oh, sama bu guru.
4: Bagaimana kalau harmoni? Kayaknya harmoni cocok, soalnya kalian nih dari yang beda-beda, yes, bisa jadi satu, bisa saling mengisi, balance, jadi harmoni gitu.
0: Makanya namanya jadilah
4: harmoni,
0: ya sesuai harmony juga band. Nama, musikalisasi puisi yang dibawakan. Tapi untuk ke depan nih, rencana-rencana ke depan ini kan geng jadinya ya. Sorry band ya, band yang terbentuk di sekolah. Next, kalian ada project-project selanjutnya kah? Mungkin akan ikut lomba di mana lagi, atau sambil menunggu, by the way teman berdua mereka juga lagi tunggu pengumuman ya, di kapan pengumumannya tadi teman-teman?
4: Tanggal 1 September.
0: 1 September nanti mereka akan pengumuman kurasi di tingkat nasional. Jadi yang masuk di top 10
4: ya,
0: di top 10 nanti akan
4: ke Jakarta.
0: Wih, kita doakan yang terbaik ya pokoknya hasilnya nanti teman-teman. Sambil deg-degan juga karena mereka juga membawa nama provinsi kita tercinta nih, Provinsi Sulawesi Tenggara. Tapi balik lagi ke pertanyaan tadi, kalian ada kan rencana berikutnya mau ikut lomba? Apakah di lomba lain, atau mungkin kalian nanti tampil bukan lagi bawa musikalisasi puisi, mungkin sebagai band yang cover lagu We Never Know mungkin teman-teman, bagaimana?
4: Kalau rencana kedepannya ini ada pada bulan Oktober kak, kita mau tampil diundang sama Balai Bahasa untuk menampilkan puisi kita yang kita bawa di tingkat nasional ini.
0: Bulan Bahasa. Di bulan Oktober nanti berarti kalian akan live perform.
4: Iya betul. Dengan teman-teman grup yang lain juga yang musikalisasi puisi.
0: Jadi bukan hanya kalian saja berarti, nanti ya ada teman-teman yang lain juga yang akan tampil juga. Kalian sudah mulai persetujuan atau belum nih? Apakah kalian membawakan puisi yang sudah ditampilkan sebelumnya?
4: Kalau untuk latihannya kita belum, karena masing-masing dari kita juga lagi pada sibuk 17-an.
0: Iya lagi.
4: Jadi menunggu saat kita semua sudah pada beres kegiatan, terus sudah bisa untuk latihan fokus, baru kita sama-sama latihan lagi sama bu guru.
0: Sama bu guru ya, balik lagi nih sama bu guru nanti. Sekarang berarti kalian like kesibukannya balik lagi sibuk dengan kegiatan sekolah. Tadi kalian ada yang kelas 12 juga?
4: Iya.
0: Mana nih yang kelas 12? Abi, Grace sama?
7: Ibra.
0: Terus kalau Komang?
4: Kelas 11, Kak.
0: Kamu kelas 11, Evan?
7: Kelas 11 juga.
0: Sama juga berarti?
7: Iya, kelas 11.
0: Oke, kalian di kelas 11, kelas 12. Ada saya ingin tanya nih, personal ya teman-teman di luar dari kalian sebagai tim, sebagai band dari band Harmoni untuk musikalisasi puisi. Kalian punya kan rencana-rencana ke depan dengan kemampuan atau bakat musik yang kalian miliki? Sudah terbayangkan kira-kira teman-teman nanti bakat ini akan dibawa kemana? Kalau kayak siapa tadi? Abi mungkin akan melanjut.
4: Evan.
0: Mohon maaf, di sebelahnya Evan siapa teman-teman?
4: Raffi.
0: Kalau kayak Raffi tadi sering buat konten katanya.
4: Iya, di IG-nya.
0: Yes, di Instagram. Bisa ya jawab satu-satu teman-teman ya. Kita mulai dari Ibra balik lagi. Kamu nanti ada rencana lagi kah ke depan Ibra?
7: Kalau rencana ke depan
0: belum kepikiran atau bagaimana nih?
4: Fokus TKA dulu.
0: Iya, TKA ya teman-teman ya.
7: Nanti kalau sudah selesai TKA baru dipikirkan lagi.
0: Oke, berarti baliknya sekarang masih fokus di studi ya sebagai siswa of course, itu kayak jadi tanggung jawab utama ya Ibra. Kalau iya lagi kalau Abi.
7: Kalau saya mungkin kalau ada mungkin suatu saat ada rencana mungkin saya bisa kembangkan lagi. Minat skill keyboardku dengan les biar bakatku ini enggak di situ-situ saja. Siapa tahu mungkin nanti saya bisa iringi pernikahan.
4: Pernikahannya
0: kita. Itu kan kan jadi peluang ini juga ya. Peluang apa ya? Peluang usaha juga. Oke, kalau Komang?
4: Kalau saya Kak, ke depan karena menyanyi ini memang hobi saya dari kecil.
0: Wow.
4: Jadi saya mau bawa happy aja, having fun. Mungkin nanti seandainya ke depannya ada lomba-lomba, saya ingin coba ikut untuk meningkatkan kemampuan. Dan juga kalau untuk rencana untuk karir ke depannya sebagai seorang penyanyi sepertinya belum terpikirkan.
0: Oke.
4: Okay. Ya. Jadi nanti tuh bisa untuk sebagai hobi yang bisa ditampilkan aja.
0: Oke, untuk lomba jangan lupa ikut lomba Bintang Radio.
4: Iya.
0: Sudah di depan mata. Sudah daftar. Ya? Thank you. Kita tunggu nanti videonya Komang teman-teman ya.
4: Iya.
0: Grace, kalau kamu rencana dengan bakat basis kamu nih?
3: Dikembangkan saja.
0: Dikembangkan. Ada rencana mau coba kursus juga mungkin, mau les gitu, Grace?
3: Kalau kursus tidak sih, lebih belajar sendiri
0: saja. Lebih belajar sendiri ya untuk sekarang, Grace. Ya, wow. Pokoknya terus dikembangkan ya. Siapa tahu jadi peluang untuk hobi yang sekarang kalau hobi bisa jadi cuan juga, teman-teman ya.
3: Iya, saya juga mau mengembangkan tuh? Agar bisa bermain lebih baik lagi di gereja.
0: Yeay. Yeah. Jadi salah satu tujuan kamu juga berarti ya.
3: Jadi pelayan.
0: Oke, kita ke Evan lagi.
6: Kalau saya bakat saya main gitar ini, kalau mau dijadikan sebuah profesi musisi begitu sepertinya tidak.
0: Oke.
6: Jadi cuman jadi hobi saja.
0: Jadi hobi ke depannya ya, Evan ya. Oke. Kita dengar lagi dari Raffi ya. Nanti tertukar lagi nih. Raffi, kalau kamu?
8: Kalau saya mungkin nanti.
0: Aha.
8: Kalau sudah
0: terpikir
8: rencananya. Mungkin nanti saya kemakan lagi tuh buat buat band gitu. Itu juga salah satu cita-cita saya ya.
0: Nanti the next musisi lokal from Sulawesi Tenggara.
4: Iya,
8: cepat bisa kalau prank loh.
0: Iya ya, teman-teman, ini jadi bakat yang memang kalau digali balik lagi bukan cuma sekedar hobi tapi bisa menjadi peluang yang baik juga mungkin, teman-teman ya. Nah, terakhir nih yang kalian harapkan untuk apa ya, untuk band harmoni kalian apa? Boleh singkat aja teman-teman. Siapa? Mungkin mau perwakilan masing-masing boleh, mau per orang juga boleh. Siapa yang mau duluan nih? Kita tunjuk saja kalau begitu. Siapa nih? Abi boleh.
7: Kalau untuk harapan terakhir untuk harmoni,
0: jangan terakhir dong.
7: Maksudnya sebagai kelas 12.
0: Oh iya, maksudnya Abi karena ini jadi last stationnya Abi nih ya. Oke.
7: Semoga kita bisa lolos nasional atau mungkin paling bagusnya kita juara nasional.
0: Amin. Kita doakan yang terbaik untuk semua teman-teman ya. Terus siapa lagi, ada lagi yang mau disampaikan teman-teman? Yuk.
4: Oke, jadi saya
0: geleng-geleng semua nih kayaknya.
4: Oke, jadi harapan saya karena ini band harmoni masih baru sekali di SMA Negeri 2 Konawe Selatan, saya ingin, dan ini perwakilan juga semuanya, kami ingin untuk band ini terus berlanjut.
0: Yes.
4: Jadi adik-adik kelas nanti melanjutkan karir kami di band harmoni ini, dan ya bisa berkembang, bisa lebih bagus lagi. Mungkin saat ini kita juara 2, mungkin nanti kita bisa juara 1. Ya mungkin itu, karena untuk sekarang banyak adik-adik yang punya bakat di bidang musik. Jadi banyak yang bisa untuk nanti meneruskan kami ke depannya.
0: Makanya proses MPLS sebenarnya salah satu jadi momen yang bisa dimanfaatkan juga berarti teman-teman ya, untuk unjuk-unjuk bakat. Ya, okay. Ini kayaknya jadi last session kita, teman-teman. Singkat aja boleh ya, masing-masing ya. Saya mau dengar dong kalian mengucapkan terima kasih mungkin ke siapa aja boleh, ke orang terdekat kalian yang support juga selama ini, selama proses mengikuti lomba atau sampai sekarang. boleh ya teman-teman ya. Oke, ready ya, kita satu-satu ya teman-teman. Dari siapa dulu yang mau duluan? Ada yang mau juga?
4: Raffi.
0: Ibra mau? Raffi?
4: Iya, Ibra.
5: Raffi dulu karena
0: Oke. Dari adik. Siapa nih? Raffi dulu. Oke, ucapan terima kasih buat siapa, Raffi?
8: Untuk Semuanya.
0: Ini bawaannya kalau lanjut.
8: Untuk terima kasih untuk kepada Bu Guru-Bu Guru yang telah membantu untuk
0: proses ini. Ya,
8: proses ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua.
0: Ya, sedih nih, buat siapa lagi, Remy? Buat siapa lagi? Buat diri sendiri. Oke, itu aja. Oke, tadi Ibra tadi tunjuk tangan. Ibra dulu.
5: Ibran dulu.
0: Ya, buat siapa Ibra? Boleh.
1: Makasih Mama.
7: Terima kasih buat Mama, Bapak yang sudah support saya dan teman-teman SMA Negeri 2 Ekonomi Selatan yang sudah support kita dari awal hingga akhir, hingga kita dapat menampilkan
1: musikalisasi puisi.
7: Iya, musikalisasi puisi ini dengan baik. Nah, terima kasih juga dengan dengan A.
0: Yeah.
8: Oh, siapa karena
0: udah support gitu ya.
7: Support saya dari awal, dia dukung.
1: Siapa itu?
0: Untuk orang tua. Untuk kalau Raffi tadi bawanya kalau di grup dia tag-nya add semua untuk terima kasihnya. Oke, next Abi buat siapa?
7: Kalau saya paling penting di sini yang sudah berkontribusi termasuk Bu Guru ini yang sudah
0: menghadiri kita. Boleh di-mention dong Bu Guru siapa? Ibu Siska.
7: Apalagi dia sangat sabar dalam menghadapi kita karena kita punya kepribadian yang sangat berbeda.
1: Unik.
7: Ya. Jadinya harus kadang dikerasin juga.
1: Tapi enggak keras-keras banget.
0: Disiplin gitu ya.
7: Biar kita lebih terarah begitu. Dan terima kasih juga buat orang tua saya, terkhusus mama saya karena dia dari awal sampai akhir sudah support saya.
0: Yes.
7: Terima kasih juga untuk kepala sekolah SMA 2 Pak Safari karena sudah mendanai kita.
0: Okay.
7: Dan juga terkhusus M mungkin.
8: Kenapa dimention semua nama ini?
0: Okay deh, next siapa nih? Komang, buat siapa Komang?
1: Jadi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkatnya kita mungkin ditakdirkan untuk sama-sama sebagai band ini dan bisa berhasil sampai sejauh ini. Dan saya ingin berterima kasih juga kepada Mama dan Bapak karena selalu mendukung saya, support, kayak mereka lihat bakat dari anaknya dan mereka mendukung gitu.
0: Yes.
1: Selanjutnya juga saya ingin berterima kasih kepada pihak sekolah, kepada Bapak Safari SPD-MPD, Bapak Kepala Sekolah, terima kasih banyak karena telah mempercayai kami untuk mengikuti lomba-lomba dan mensupport sangat luar biasa. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada Ibu Siska Tamalawe yang selama ini karena beliaulah kita bisa berkumpul. Tanpa beliau kita sepertinya kurang untuk dapat bermain musik. Karena semua ini kita berawal dari nol dan beliau mengajari kami dengan sabar, dengan baik, dan sering untuk menasihati kami. Jadi itu juga salah satu bagaimana cara kami untuk mengontrol emosi karena Bu Guru kami selalu jadi penasihat yang selalu ada pada saat kami latihan. Dan juga terima kasih kepada Bu Rabiah yang selalu antar kami ikut lomba-lomba yang sebagai ibu bendahara dan banyak lagi. Dan juga kepada Bu Uca yang selalu sebagai makeup kami.
0: Yes.
1: Ya, dan juga teman-teman SMA Negeri 2 Konen Selatan yang selalu memberikan dukungan kepada kami. Kami ucapkan sangat-sangat terima kasih. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang ada di grup ini.
0: Yeay.
1: Kalian luar biasa sekali. Saya tidak nyangka kayak bisa ketemu sama kalian. Ya.
0: Sebagai tim
1: gitu ya. Terkumpul seperti ini. Okay. Jadi dan juga saya berterima kasih kepada diri saya sendiri.
0: Yes, of course. Ya. Yeah. Oke, Gris.
3: Baik, pertama-tama saya berterima kasih kepada orang tua saya yang mendukung saya. Padahal awalnya juga saya sebenarnya tidak kepikiran kalau misalnya saya akan sampai ke titik ini. Itu semua berkat dukungan dari orang tua saya dan teman-teman saya serta Bu Guru juga, Bu Siska. Saya juga tidak akan bisa bermain kan melodi bass dalam musikalisasi puisi kalau bukan karena Bu Siska yang mengaransemenkan melodi bass karena Bu Guru juga bassis.
0: Iya. Luar biasa gurunya ya. Wow. Iya lagi all roll ya.
3: All roll ya, all roll.
0: Semuanya dihantam.
3: Semuanya dihajar. Iya.
0: Oke. Dan siapa lagi Grace?
3: Dan saya berterima kasih sama Bu Siska juga karena dengan sabar mengajar kami yang bandel ini kalau mau dibilang agak keras kepala juga karena kita juga memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Rabia yang sudah membantu kami dalam seksi dekorasi dan Pak Juanto juga yang selalu bantu kami angkat-angkat barang dan teman-teman kru lainnya. Serta sekolah juga serta teman-teman dari SMA 2 Konawe Selatan. Saya berterima kasih atas dukungannya.
0: Ya, oke.
3: Itu saja.
0: Last but not least. Evan ini belum nih. Terima ya. Kasih buat siapa?
6: Saya mengucapkan pertama terima kasih buat Tuhan Yang Maha Esa. karena atas berkatnya kita bisa sampai di titik ini, kita bisa juara walaupun juara dua tapi syukur. Juga terima kasih buat orang tua saya, ayah, ibu, semua keluarga, juga pihak sekolah yang membantu mendanai kami ini musikalisasi puisi kami, juga teman-teman kelas saya yang mensupport juga, dan pokoknya seluruh sekolah lah.
0: Okay.
6: Terima kasih.
0: Yeay. Pokoknya terima kasih untuk semua, apalagi pihak sekolah yang begitu mendukung bakat-bakat yang dimiliki siswanya ya, teman-teman, bukan hanya di bidang apa namanya pendidikan tapi juga bahkan seni musik yang terus kalian kembangkan di musikalisasi puisi. Shout out juga untuk guru-guru pendampingnya, buat orang-orang di balik layar. Semoga pokoknya dengan hadirnya kalian bawa juara 2 ini menjadi awal yang baik lagi untuk teman-teman di SMA Negeri 2 Konawe Selatan ya, yang lagi dengarkan juga. Semoga ini jadi semangat baru lagi untuk kalian untuk dapat hasil-hasil baik lagi berikutnya teman-teman ya. Dan juga jangan lupa tadi balik lagi Komang ikut Bintang Radio ya. Nanti boleh di-share-share juga ya ke teman-teman di sekolah. Komang dan juga teman-teman. Thank you geng, geng lagi balik lagi ya. Ben Harmoni, makasih sudah main ke Pradua.
4: Makasih juga untuk RRI sudah mengundang kami.
0: Tentu ya, nanti kita tunggu kabar-kabar berikutnya dari Ben Harmoni. Pokoknya jangan jangan lupa main lagi ke Pradua ya. Nanti di pengumuman semoga dapat hasil yang terbaik juga dari proses yang sudah dilalui teman-teman ya. Selamat menantikan 1 September. Dengan deg-degan, pokoknya lancar semuanya teman-teman dan balik lagi deh. Thank you sudah main ke Pro 2. Untuk kamu teman Pro 2 yang always stay tune dari tadi juga di Pro 2 RRI Kendari. Thank you for always listening Pro 2 RRI Kendari. Ini jadi pengunjungnya kebersamaan kita di Bisik Bincang Asik. Thank you teman-teman.
3: Bye.

0: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
0: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
0: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
3: RRI Digital saja, toh.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah semakin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informal Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa. Yuk segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dan di nikmati berbagai keuntungan, mulai dari harga spesial member, free delivery dan instalasi, hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impianmu dengan pilihan Informa elektronik, mulai dari TV, AC, kulkas, hingga mesin cuci. Semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja semakin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi, tunggu apa lagi? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari. Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa, hadir untuk melengkapi nyamanmu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Broi 2 di Ruang Inspiratif Informasi Pilihan Kreatif. Nah, kembali membawa nama Indonesia ke panggung internasional, vokalista Angels asal Klaten berhasil meraih gelar champion serta gold medal dalam dua kategori kompetisi World Choir Game di Helsingborg, Swedia. Teman Broi 2, vokalista Angels ini dinobatkan sebagai World Choir Game Champion 2026 pada kategori Folklore with Accompaniment dengan perolehan nilai 94,60 poin. Selain itu, vokalista Angels juga meraih medali emas dengan nilai 88,88 poin dan menempati peringkat keempat pada kategori Children Choir. Gelar ini menjadi gelar juara dunia ketiga ya bagi vokalista Angels. Sebelumnya tuh mereka menjadi juara dunia kategori Folklore with Choreography pada World Choir Game 2010 di Tiongkok dan kategori Children Choir pada World Choir Game 2012 di Amerika Serikat. Dan teman Broi 2, tentunya sesaat lagi juga kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Kendari untuk mendengarkan risalah menjelang maghrib sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan sekitarnya.

alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat hidayah dan nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita, utamanya tugas dan kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah renungan maghrib ini berjudul Hidup Hemat dan Harga Diri. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hidup ini ibarat arena, panggung perjuangan yang membawa dua kemungkinan, yakni bahagia atau celaka. Jalan menuju kebahagiaan penuh dengan liku-liku, tantangan serta ujian, maka hiasi, atasi dengan penuh kesabaran dan ketabahan hati. Kemewahan hidup yang bersifat duniawi belum tentu membahagiakan, bahkan bisa saja menjerumuskan manusia ke dalam sikap hidup dan laku perbuatan sewenang-wenang yang menyebabkan kehancuran yang tidak terelakkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada mereka yang bermewah-mewah dalam kedurhakaan sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlikal qaryata amarna mutrafiha wa fasaku fiha fa haqqo 'alaiha qawlu fadamarnaha tadmiran. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami hancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di dalam menghadapi berbagai persoalan hidup ini, kita harus berpegang teguh kepada ajaran Islam yang benar untuk membentengi hati dan akidah dari kesesatan. Harta benda, kedudukan dan kesempatan yang kita miliki adalah amanat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita pelihara dan kita tunaikan pada jalan yang baik dan benar. Kehidupan seorang mukmin yang percaya adanya kehidupan akhirat, di samping mencari kebahagiaan dunianya, juga mempersiapkan bekal untuk keselamatan akhiratnya, yang dalam agama dikatakan kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hidup bermewah-mewah yang melampaui batas kelak akan menumbuhkan utang piutang, dan hal itu menumbuhkan siksaan batin di dunia, merasa sempit, apalagi tidak terbayarkan sampai di akhirat akan tersiksa.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqila minad-dain ta'is hurran." Sedikit berutang, hidup merdeka. Kebalikan daripada hidup mewah adalah hidup kikir. Ini juga adalah kehidupan sempit, serba susah. Menumpuk hartanya sampai seolah-olah menjadi budak harta. Kemewahan mubasir dan kekikiran akan menjatuhkan harga diri dan celaan dalam pandangan masyarakat dan menyebabkan penyesalan bagi yang bersangkutan. Hemat tapi tidak kikir adalah kehidupan Islam yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesederhanaan hidup sangat menyenangkan dan membahagiakan secara pribadi maupun menumbuhkan harga diri dalam pergaulan masyarakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man habba dunyahu adara bi akhirati wa man arab habba akhiratahu adara bi dunyahu fa asiru mayabuka ala mayafna." Barang siapa yang terlalu mencintai dunianya melupakan akhiratnya akan mencelakakan kehidupan akhiratnya. Dan barang siapa yang mencintai akhiratnya merupakan dunianya akan merusak akhiratnya. Maka pilihlah mana yang kekal dan mana yang fana. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, selalu bersyukur, merasa cukup dengan apa yang ada akan bertambah banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Warda bima kasamallahu laka takun aghnan nas." Beridailah dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang ada pada diri kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Al-Fatihatul Qa'imah Ati Sayyidina Muhammadinil Wasilata wal Fadilah Wassarafah Wadrajatul Aliyatul Rafi'ah Inna ba'as Mahmudal Lazi wa'a'tah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu, dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Teman Pro2, Kumandang Azan Maghrib telah kita dengarkan. Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga apa yang kita kerjakan dari pagi hingga malam hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Di siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Jelang pukul 7 malam nih, teman Pro 2. Waktunya Vivi sign out dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, after Vivi ada Dimas. Hai.
1: Hai.
0: Oke, okay, where is your voice? Oke.
1: Okay. Hai. Masih ada suaraku?
0: Ah, ada kok, ada.
1: Suaraku aman. Banyak lagi, Kak.
0: Oh my God.
1: Tapi suara rakyat enggak tahu nih.
0: Oops. Oh. Opening yang sangat.
1: Ya.
0: Kita in English ya.
1: Iya, benar-benar. Iya, begitulah ya hari Jumat malam ini. Ya. Pokoknya nanti kita seru-seruan dijaga malam, diawali sama English Celsius. Dimas sudah siap banget bahasa Inggrisan.
0: Asik.
1: Buat Kak Vivi, selamat istirahat.
0: Oke deh, selamat tugas Dimas. So, teman Pro 2, udah ada Dimas yang siap menemani perjalanan jaga malam kamu hingga pukul 12 malam nanti. Vivi pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Nanti kita ketemu lagi ya. Vivi mau kayak teman Pro 2 juga, mau menikmati weekend ya. Nanti diawali English Celsius bareng Mr. Wawan. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari. Dari teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama. Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangruka, pada Kamis 13 Agustus 2026 resmi melepas Fanwo Kebangsaan Semarak Merdeka yang digelar kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Startnya dari Masjid Raya Al-Kausar Kendari dan finish di kantor wilayah Kemenag Sultra. Yang ikut bukan cuma ASN aja teman Pro 2, tapi juga organisasi keagamaan, madrasah, pondok pesantren, penyuluh agama, komunitas, hingga masyarakat umum. Dan yang bikin makin spesial, ada bendera merah putih sepanjang 81 meter yang dibawa sekitar 180 siswa MTS se-Kota Kendari. Perjalanan di Kota Kendari juga diramaikan dengan marching band Man 1 Kendari dan penampilan musik bambu dari MTS Negeri 1 Labibia. Fun Walk ini bukan sekedar olahraga, lewat momentum kemerdekaan, Kemenag Sultra ingin memperkuat kebersamaan, kerukunan, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Kita masuk ke informasi selanjutnya. Personel di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara melalui program Potlantas Karib pada Kamis 13 Agustus 2026 menyambangi SD dan SMP Islam Insan Unggul Kendari. Bukan hanya datang menyapa, para personel kepolisian juga membagikan ornamen merah putih kepada para siswa untuk ikut memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang tidak kalah penting teman Pro 2, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi keselamatan berlalu lintas. Para pelajar diberikan pemahaman tentang cara aman saat berangkat maupun pulang sekolah, sekaligus pentingnya tertib berlalu lintas sejak usia dini. Lewat program Potlantas Karib, Polda Sultra ingin membangun kesadaran keselamatan di jalan sejak dari lingkungan sekolah. Kita masuk ke informasi terakhir, teman Pro 2. Polres Muna berhasil meraih 3 penghargaan dari Kantor Pelayan Perbendaharaan Negara atau KPPN Raha atas kinerja pengelolaan anggaran negara pada semester 1 tahun anggaran 2026. Penghargaan ini diberikan kepada pengelolaan anggaran Polres Muna yang dinilai tertib, akuntabel, sekaligus mendukung digitalisasi transaksi pemerintah. 3 penghargaan tersebut yaitu peringkat pertama IKPA atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan nilai sempurna 100 untuk satuan kerja dengan pagu di atas 5 miliar rupiah. Kemudian Polres Muna juga meraih peringkat pertama transaksi kartu kredit pemerintah atau KKP dengan nilai 100 sebagai satuan kerja teraktif. Sementara itu, implementasi DigiPay 1, Polres Muna menempati peringkat kedua dengan nilai 81,18 melalui satu transaksi senilai 6,2 juta rupiah. KPPN Raha menilai capaian ini menjadi bentuk apresiasi terhadap pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, dan akuntabel. Harapannya, prestasi ini bisa terus diperhatikan dan dipertahankan sekaligus menjadi dorongan untuk semakin memperkuat tata kelola keuangan negara berbasis digital di lingkungan Polres Muna. Demikian Info Pro 2 yang Dimas lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah yang diawali dengan English Licious.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: Enggak berat. Oke teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta dalam Music Live Chat yang akan dihadiri oleh Martin Wiguna. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Malam hari ini ya, ada Edit dan juga Elan.
2: Sampai 1 jam ke depan teman Pro 2, kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia.
1: Betul, karena 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya di Music Live Chat seperti biasa. Dan malam hari ini, kita sudah menghadirkan seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbaru.
2: Kira-kira siapa tuh Dit yang bakal kita ajak ngobrol malam hari ini kan?
1: Siapa ya?
2: Penasaran gak sih?
1: Penasaran banget.
2: Jangan terlalu begitu. Nanti kelihatan bohong.
1: Sorry.
2: Kita akan ngobrol sama salah satu Martin di Indonesia. Oh iya, kan ada banyak Martin.
1: Bener. Ini adalah apalagi bridgingnya ya. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi, seorang pria ya. Yang baru aja ngerilis single yang ini apa ya? Temanya mungkin persahabatan.
2: Bagai kepompong.
1: Tapi ini ada romansa-romansa.
2: Waduh, udah sahabat romansa. Sulit nih.
1: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
2: Betul ya. Banget. Yang tiba-tiba dekat-dekat-dekat tiba-tiba nanya kita ini apa. Wah, itu tuh yang susah tuh.
1: Sebenarnya kamu suka enggak sih?
2: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
1: Aku ngeliat kamu kok kayak beda ya.
2: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
1: Yes.
2: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 0811 800 105. Atau kemana Dit?
1: Atau bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
2: Martin Wiguna.
1: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus. Harus restoran juga, buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya. Langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya.
2: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya. Teman Pro 2. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yoi, teman berdua masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
1: Yes.
2: Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua aja.
1: Betul.
2: Karena ini hari Jumat. Iya kan,
1: dia
2: spesial.
1: Urusannya apa?
2: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
1: Iya bener.
2: Siangnya. Nah, malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Nah, ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna. Halo, selamat malam abang.
3: Halo malam.
2: Wis.
1: Gokil. Gimana kabar, sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat. Alhamdulillah.
2: Gimana?
1: Luar biasa.
2: Tadi macet bang?
3: Tinggal ngelangkah.
2: Oh iya beneran.
3: Dekat kantor gue.
2: Oh iya bener.
1: Pantes ya. Gak jauh.
2: Iya. Jadi malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, teman berdua. Tentang single-single terbarunya ya.
1: Bener.
2: Tapi selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih bang?
3: Ngantor sih.
2: Ngantor ya? Ngantor. Lu di bidang apa bang?
3: Musik juga.
1: Oh musik juga. Oke, berarti gak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya?
2: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya dari dulu ya?
3: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bu Kasur kalau lu tahu dulu.
2: Serius? Oh iya?
3: Serius.
2: Wow. Jadi dulu ada TK Mini Pak Kasur, lu sama Bu Kasur ya berarti?
3: Iya.
2: Oh, gokil. Itu angkatan yang, jadul banget tuh berarti.
3: Ketauan umur gua dong.
2: Salah. Itu Bu Kasur, terus Papa Tebo,

0: penasaran gue.
1: Iya iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya.
2: Iya.
1: Apa maksudnya siapa sih yang
0: ngenalin
1: nyemplungin ke musik tuh siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih. Gue baru tahu malah pas gue SMA om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya om gue ternyata reguleran gitu kayak zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu.
0: Okay.
2: Om gue tuh main jazz gitu kan.
1: Okay.
2: Gue baru tahu. Tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak.
1: Oke. Okay.
2: Gue emang seneng aja gitu kan dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan.
1: Okay.
2: Nah pas SMP mulai tuh seneng band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band British pop kayak Morrissey gitu.
0: Oke. Jadi emang influencer lu dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga, ya om gue ada dua om gue itu emang musisi.
1: Emang musisi ya.
0: Jazz ya. Lebih spesifik ya, jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
0: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
1: Bener.
0: Pop belum ada, belum familiar waktu itu ya.
1: Bener. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya ya.
0: Iya. Band tuh formatnya dulu ya nggak kayak sekarang lah ya, nggak ada band pop dulu ya.
1: Iya.
0: Bener.
2: Solois lah ya.
1: Solois. Bener. Alright.
0: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih Bang ya.
2: Iya.
0: Berjudul Gila Karena Cinta.
1: Widih.
0: Ini lagu yang lu tulis sendiri Bang atau gimana nih?
2: Cerita teman gue.
1: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
1: Oke. Baik, kayak yang memperkasai ya kita yang nulis adalah Bang Martin nih.
0: Bang Martin.
1: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih Bang?
2: Ini keempat.
1: Keempat ya? Nah,
2: Oke. Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2022. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarinnya Spotify. Gue gak promoin, gue gak apa.
1: Okay.
2: Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi terus. Ternyata di radio, kita kirim ke radio, ternyata diputar.
1: Okay.
2: Dan bikin video lirik, ternyata viewsnya lumayan, sampai 100 ribuan.
0: Okay.
2: Gitu, dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
1: Oh,
2: nah, sekarang juga, alhamdulillah nih yang baru ini, di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
1: Okay.
0: Asik juga tuh.
1: Bener.
0: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak perlu lagi nih untuk dipromo ini.
1: Oke. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya sama Bang Martin ngebahas soal Gila Karena Cinta nih. Nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
0: Betul banget.
1: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana teman Pro 2, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
1: Gak usah. Presentnya gak usah dibaca.
2: Sorry.
1: Martin Wiguna hadirkan kisah penuh.
2: Itu namanya kepanjangan berarti. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
1: Nah,
2: Crazy Because Love.
1: Gak usah, gue translate aja.
2: Maksudnya biar keren aja gitu. Crazy Because Love.
1: Aduh.
2: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
3: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman temen gue yang sekarang belum bisa move on nih.
2: Oh gitu. Okay.
3: Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Okay. Temen gue cowok bersahabat sama cewek. Mm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
2: Okay.
3: Nah pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia gak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek, sahabatnya. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
2: Oh.
1: Okay.
3: Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri bla bla bla bla. Uh-huh. Akhirnya tuh cowok juga gak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
2: Angkatlah
3: nih cewek. Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih, alurnya.
2: Oke. Paham.
3: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu kan. Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin. Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Tuh cewek bilang, "Aku sebenarnya udah nungguin kamu dari
2: dulu." Itu berat sih. Itu nyesek banget.
1: Nyesek banget, bro.
2: Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
3: Dia pikir cowoknya itu enggak suka.
2: Ya udah gue move on.
3: Iya kan? Tuh cewek move on. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah gak jujur sama perasaan lo.
2: Iya, mendem.
3: Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
2: Padahal
3: menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo gak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
1: Iya, betul.
3: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
1: Ini
2: percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
1: Complicated.
2: Lo bayangin ya, misalnya lo suka sama cewek gitu, ceweknya balik udah pakai cincin ini batu, apa cincin?
1: Salah, bukan.
2: Bacan doko. pakai cincin.
1: Ya kan, bukan cincin itu maksudnya.
2: Dikasih SBY.
1: Pakai ini cincin Thanos.
2: Banyak. Oh gitu, jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini nggak sih Bang?
3: Benar-benar. Iya, di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
2: Benar.
3: Orang paling anti, tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih, gara-gara lo bilang lo suka, kan suka itu apa, tulus ya, natural.
1: Benar.
3: Lo harus ungkapin gitu.
1: Iya.
3: Itu sih.
1: Bener sih, tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
3: Betul.
1: Gitu kan, karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu
3: kayak
1: kan.
3: Kayak kata anak Gen Z ya, cowok bingung, cewek bingung.
1: Itu dia.
2: Lagi zaman tuh manusia-manusia
1: sedang
2: bingung.
1: Sedang marak terjadi.
2: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya? Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
3: Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma temen gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ini ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
2: Betul.
3: Nah kalau lo siap ngungkapin berarti lo udah siap resikonya dong. Hmm. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi bisa
2: pecah gitu kan. Iya benar.
1: Iya sih.
2: Oh iya bener sih. Gue kebayang sih gimana bingungnya.
1: Benar. Oke tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini nih apa yang bisa diambil gitu?
3: Lo buru-buru nembak.
1: Oke.
3: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo asal jangan istri orang atau.
1: Nah itu dia. Benar.
3: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya, ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
1: Iya. Gitu. Intinya itu ya harus jujur.
2: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayak gue nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
3: momen ya.
2: Iya. Nunggu momen.
3: Gak apa-apa. Ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
2: Iya.
3: Ya lo nggak mungkin dong. Gak lo mungkin. Nikung kan?
2: Waktunya nggak bagus.
3: Iya waktunya nggak bagus. Nah lo nunggu momennya. Kalau dia nggak putus-putus nasib.
1: Nah itu benar. Berarti jagain jodoh orang.
2: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak gue nggak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
3: Lega. Serius lega. Banyak yang ya itu yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
2: Oh.
3: Yang mereka alamin ya banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Bener udah plong gitu. Gitu dan dia masih berteman. Nah makanya harus ibaratnya kan lo resikonya apa lo takut hilang tapi lo harus nerima dong.
2: Benar, gue ngerti. Iya, perasaan suka kan anugerah ya dari Tuhan. Jadi lo nggak bisa pilih-pilih kayak gue nggak boleh suka nih sama dia ya nggak boleh.
1: Iya lagi. Maksudnya kita nggak bisa ngontrol juga kan kita udah pernah suka sama seseorang.
2: Benar. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
3: Abis ini lo cerita ya di live gue.
2: Iya. Kasih tau akun lo nanti gue absen ya bang ya.
1: Mampir.
2: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan?
1: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat. Atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
2: Betul.
1: Boleh. Betul. Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja ini dia. Mardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yoi, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yoi. Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin udah punya pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya, dari genjrengan pertama aja udah band banget nih.
1: Bener.
0: Ya.
1: Jreng gitu
0: kan. Itu udah kayak wah ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influensa kesana berarti Bang ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gue gak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packagingnya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerja sama Dimas Pradita biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain. Gitu.
0: Oke. Bener.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih Bang dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget gak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: dia?
2: Iya, shock. Diem masih.
1: Diem.
2: Bener-bener langsung skip dia.
0: Serius?
2: Iya. Ya kaget lah, maksudnya kan kok bisa gitu kan. Berdasarkan cerita dia dan itu benar kan. Gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan liriknya tuh, jika kau mencintaiku tinggalkan dirinya. Itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya.
0: Iya.
2: Gitu. Pengen kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau benar cinta sama gue tinggalin dong.
0: Yeah.
2: Tapi kan gak mungkin.
1: Bener. Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu. Melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telat gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasian ya. Iya, semoga teman lo bisa menemukan ini ya.
2: Amin.
1: Jodohnya
0: amin,
1: lah ya.
0: Amin. Jodohnya.
1: Maunya ku diri. Dewasa.
0: Alright.
1: Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua-semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin.
1: Yo,
0: bagus dan kayaknya relate ke diriku. Tapi emang sih Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri. Katanya. Bener-bener. Dan
1: kata dia apa lagi tuh? Bang.
0: Oke Bang, itu aja, makasih. Oh iya bener. Semangat buat Bang Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih Bang.
1: Sama siapa
0: nih katanya?
1: Ada pikiran Bang?
0: Ada pikiran, ada bayangan gak? Kira-kira kalau mau collab sama siapa Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
1: Oke.
2: Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini apa Perunggu sama Four Events.
1: Wah. Oke.
2: Keren sih menurut gue, keren.
1: Keren.
0: Tapi berarti lo juga dengerin maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ngikutin ya berarti?
2: Dengerin. Kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya versi gue itu kayak 2000-an band-band 2000-an.
1: Ya.
2: Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
1: Iya, bener,
2: keren
1: bener.
2: Menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan?
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek pelakan kayak di 2000-an
2: ya. Iya, musik.
0: Bener.
2: Sekarang tuh musik kita bikin lebih simpel lah ya.
1: Iya.
2: Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Ya, thank you ya Hawa ya udah. Udah bertanya ya.
0: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal nciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah atau dari lirik dulu kah atau gimana tuh proses produksinya?
2: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelas kan dapet
1: ya,
2: gitu.
1: Cerita
2: gua,
1: ya.
2: Nah, biasa gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasa gue record di handphone. Pas ngikut di handphone, gue bawa ke studio nantinya. Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Oke. Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, 4-5 menit masih oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit.
0: 3 menit
2: rata-rata. Intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro.
0: Iya,
2: sama
0: iya,
2: di tengah ada interlude.
1: Iya, solo gitar kalau bisa kan.
2: Iya, gitu. Nah, sekarang gimana kita ngusahin supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel.
1: Gitu kan. Gitu. Di lagu ini gak ada bang ya interlude ya?
2: Ada. Tetap ada. Akhirnya gue paksa.
1: Ya udah.
0: Ada ego-egonya
1: tetap berlangsung. Ada idealismenya tetap ada. Ya?
2: Tetap ada. Cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin sih nada ininya apa chorus refrennya.
1: Oh. Gitu.
2: Lebih simpel aja.
0: Lebih simpel aja. Ya, benar.
1: Oke okay, yes. Oke. Okay. Jadi tetap masih ngambil instrumen-instrumen yes. 2000-an formulanya ya dengan masih ada interlude. Ini menurut gue penting ya karena nggak semua orang sekarang. Terutama gitaris ya, kadang gak bisa solo gitar ya zaman sekarang, gak beda kayak dulu ya.
2: Iya, kalau yang penting tuh buat di live, di panggung, jadi gue bisa minum dulu.
0: Itu. Nafas dulu, nafas.
1: Sama kalau intro, vokalis bisa ngomong dulu kan, ya kan? Ya begitu caranya memang. Gitu caranya. Gitu.
0: Oke okay deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya, bareng sama Bang Martin. Dan betul. Katanya bakal ada live session lah ya, habis ini ya.
2: Boleh
0: ya. Oke, okay, okay. Let's go. Kita dengerin versi live sessionnya nanti ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi buat kamu pastiin, buat kamu tetap dengerin terus MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay. Alright. Berarti kalau teman Pro 2 pengin dengerin lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan. Bisa kemana nih berarti, Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta. Atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Hanya dua. Okay. Ya, karena lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat bener. Silakan.
1: Kenapa enggak ini Bang, TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadinya.
2: Kena, sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau Dianders mau gua.
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dok Cin ya. Dok Cin ya.
2: Bukan Mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Yeah. Ada video lirik ada juga Bang.
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV
2: kemarin, langsung MV. Nah, karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini. Biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lu katakan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih Bang yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo, lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka. Karena tetap gue bilang ulang lagi, lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin.
0: Nah,
2: itu sih, lo dengerin lagu ini, lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal.
1: Gitu.
0: Ruin your friendship, bro.
1: Asik. Ya, tapi kalau ngomong-ngomong nembak, nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda nggak sih kayak.
0: Oh iya juga ya.
2: Cewek bisa duluan kalau sekarang.
1: Bisa. Oh gitu.
2: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener.
2: Gitu kan.
1: Bener.
2: Akhirnya tadi balik lagi ke tagline tadi. Cowok bingung, cewek bingung.
1: Nah itu.
0: Bener.
1: Jadi buat cewek-cewek nih yang lu punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lu yang ngomong duluan.
2: Bisa. Jujur ya?
1: Jujur aja.
0: Bisa, kan bisa cuman ngungkapin aja.
1: Bener.
0: Gak nembak kan?
1: Bener.
0: Iya kan?
2: Nyindir-nyindir.
1: Nyindir-nyindir, ya bener.
0: Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi bro, emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh. Gitu.
1: Dalam. Tolong di klip ya, tolong di klip ya bagian itu ya. Bagian itu tolong di klip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung edit dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank you banget Bang.
2: Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Yo, ay, main-main lagi nanti kesini Bang ya.
2: Pastinya.
0: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single ini.
0: Oke.
1: Oh.
0: Akan single lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya.
1: Oke.
2: Lebih galau lagi lah nih.
0: Ay, sedap.
1: Boleh.
0: Oke, nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
0: Alright, dan langsung aja ini dia
1: Gila Karena Cinta.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @rri_kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, dimanapun kamu berada ya. Buat kamu yang lagi di rumah, selamat malam. Buat kamu yang lagi di jalan, lagi dengerin Dimas di mobil, selamat malam teman Pro 2 ya. Dimanapun kamu mendengarkan Dimas, semoga kabar kamu di hari Jumat ini ya, tanggal 14 Agustus 2026, kabarnya baik, sehat dan juga bahagia ya teman Pro 2 ya. Bertemu lagi di sesi sharing time teman Pro 2 di jam 9 malam nih ya. Seru banget kalau udah di sesi sharing time, saatnya kita curhat-curhat, saatnya kita salam-salam dan saling sharing satu sama lain nih teman Pro 2. Boleh untuk kamu semua yang mau sharing apapun di malam hari ini di 0821 8830908. I just wanna say hey ya. Untuk semua teman-teman Dimas yang lagi hectic banget katanya di Jakarta nih ya, mau 17-an session di hari Senin nanti. Dan untuk teman-teman Dimas yang lagi di Kendari nih ya, yang lagi santai di rumah, Dimas udah nyiapin lagu-lagu enak yang bisa kita dengerin sama-sama di jam 9 malam ini. Dan kita akan buka topik nanti, kira-kira apa ya yang seru banget ya. Meeting new people can bring happiness absolutely or maybe not gitu, tergantung gimana impressionnya gitu teman Pro 2. Nah, di hari Jumat itu kan biasanya kita mau menuju weekend ya. Harusnya sih kita exciting, harusnya tuh kita happy karena besok kita mau libur ya. Kita mau ngapel kah? Kita mau olahraga kah? Mau leyeh-leyeh santai-santai kan di rumah? It's up to you teman Pro 2, tapi mungkin beberapa dari kita ada yang besok subuh harus langsung kerja ya. Terus ada yang kerja bakti pagi-pagi, ada yang harus pergi keluar kota mungkin pagi-pagi, subuh-subuh teman Pro 2, it's okay. Nikmatin waktu kamu selagi kamu sehat teman Pro 2 dan ada kesibukan. Jadi untuk kamu semua yang apa ya, lagi agak sibuk di malam ini sampai besok pagi, gak apa-apa gitu. Nikmatin aja waktunya, kayak yang penting gak ada yang ketinggalan, gak ada yang miss gitu, gak ada yang buruk. Sambil Dimas temenin kamu lewat lagunya Rizky Febian sama Adrian Khalif yang satu ini ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau curhat silahkan, yang mau DM Dimas juga silahkan ya. Dimas tunggu curhatan kamu malam ini pokoknya.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Masih bersama Dimas Van Freire di Sharing Time di malam ini nih, ini jam 9 malam. Dimas, nungguin chat untuk curhat-curhat dari kamu. Tapi Dimas malah di-spam sama teman Dimas sendiri, sama kamu, teman Freire 2. Katanya, Kak Dimas istirahat kali. Kak Dims, lagi istirahat atau lagi siaran? Kak Dims, kenapa harus siaran terus sih? Katanya gitu. Hey, aku kan kerja untuk menemani kamu. Sampai akhirnya ya, Dimas kepikiran untuk buka topik nih tentang istirahat. Kayaknya seru banget nih ya. Kapan sih terakhir kali kamu istirahat teman Pro 2? Karena ini bukan istirahat sambil buka laptop, ya kan? Ini bukan rebahan sambil balas chat kerjaan, bukan makan tapi sambil mikirin kerjaan gitu ya. Tapi benar-benar gak ngapa-ngapain. Karena jujur aja, Dimas sendiri kadang ngerasa kayaknya Dimas belum boleh istirahat deh, masih ada yang harus dikerjain. That's me, teman Pro 2. Terakhir libur tuh Dimas hari Kamis. Ya kalau gak salah itu hari Kamis. And aku gak ngapa-ngapain, teman Pro 2. Cuma di rumah ya, rebahan. Enak banget, tapi gak bisa tidur ya. Otaknya tuh produktif banget gitu, ngerjain ini, salah satunya juga ngurusin Bintang Radio dari rumah gitu ya. Tapi lucunya teman Pro 2, kerja dari pagi sampai malam ini tuh bisa aja kita sebut produktif. Tapi begitu kita tidur siang ya 2 jam, itulah istirahat yang sesungguhnya ya. Kita ini generasi yang sering banget ngerasa harus selalu doing something ya. Apalagi Dimas gitu, kalau misalnya lagi kerja ya harus selesain itu juga hari, saat itu juga gitu ya. Kerjaan harus beres, harus selalu jalan juga, konten juga harus selalu upload, skill juga harus nambah teman Pro 2. Kalau bisa nambah teman juga, ya gak sih? Dan akhirnya weekend besok datang. Bukannya bilang, akhirnya weekend aku bisa istirahat, malah bilang, tidak, weekend ini aku ternyata masih produktif, alhamdulillah gitu. Jadi malam ini Dimas mengajak kamu semua ya untuk refleksi sedikit sambil mikir sedikit ya. Jangan-jangan selama ini kita bukan malas, kita cuma capek aja gitu ya. Dan memang kalau misalnya ngomongin tentang istirahat ya teman Pro 2, dan pertanyaan kapan terakhir kali kita istirahat gitu ya, itu bisa dijawab secara lugas, tegas, dan mudah. Tapi kalau seseorang yang workaholic gitu ya, seseorang yang cinta sama kerjaannya, sama hobinya, dan sebagainya, disitalah waktunya untuk semua itu, teman Pro 2, pasti gak bisa jawab. Karena lagi-lagi ketika dia santai, otaknya produktif. Ketika dia santai, jangan-jangan ketika lagi istirahat gitu, tangannya gak bisa diem. Tangannya ngedesain. Wih, hebat banget ya. Kalau kamu kayak gitu juga gak teman Pro 2? Kapan terakhir kali kamu istirahat dengan nyenyak? Ayo. Apalagi ini hari Jumat, besok Sabtu. Udah istirahat dengan nyenyak belum dari Senin sampai Jumat ini teman Pro 2? Di siang kah? Di sore kah? Di pagi kah? Di malam? Pasti kamu ada istirahat yang nyenyak kan di 5 hari belakangan ini ya. Istirahat itu bukan sesuatu yang harus kita dapatkan setelah menghancurkan diri sendiri karena kerja ya teman Pro 2. Intinya adalah istirahat adalah kebutuhan, udah, adalah kebutuhan ya. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh semua umat manusia. Ada tanggapan teman Pro 2? Nanti kita sharing-sharing lagi ya tentang kapan sih terakhir kamu, kapan terakhir kali kamu istirahat? Benar? Salah? Salah? Benar? Ya udah kita dengerin lagu ini dulu yuk.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Masih bersama Dimas 92 ya, ngomongin soal istirahat ya. Apalagi istirahat tuh kadang kita cuma rebahan aja ya, teman 92 di rumah, rebahan di rumah teman gitu ya. Yang pasti rebahan itu bukan berarti kita gagal ya, teman 92. Misalnya di Jumat malam ini ya, mungkin kamu lagi di kamar, lampunya redup, selimutan, terus HP-nya di tangan gitu, dan ngerasa bersalah karena hari ini gak menghasilkan apa-apa gitu. Santai aja, hidup itu gak harus otomatis gagal karena hari ini kamu gak checklist semua target kok. Santai aja, kadang kita terlalu terbiasa ngukur diri kita dari seberapa banyak yang berhasil kita kerjakan hari ini ya. Kayak bangun pagi, kerja, pulang, masih buka laptop, malam, masih belajar, weekend, cari kegiatan gitu. Terus kalau misalnya satu hari kita cuma bisa rebahan, ya nggak apa-apa gitu. Mungkin hari ini tugas kamu udah selesai semua gitu, atau kamu butuh istirahat yang proper gitu, nge-recharge badan kamu, ya. Dimas tuh ngomong kayak gini bukan karena Dimas paling jago istirahat ya, enggak, sebaliknya ya. Dimas sendiri masih sering banget di kantor ya, sampai malam ya teman Pro2, as you can see, as you know juga. Terus ketika pulang masih harus mikirin, ih besok gue ngapain lagi ya. Dimas tuh gak bisa kesepian teman Pro2 gitu loh, gak bisa kesepian. Itu pasti ada kaitannya sama istirahat yang enak gitu ya. Karena kalau misalnya kita mau istirahat yang enak, semua target-target kita kayak kerjaan kita tuh udah selesai, kita ketemu sama orang-orang baru atau orang-orang yang kita sayang gitu ya. Ya intinya itu sih. Kayak kita perlu belajar satu hal deh teman Pro2. Kalau produktif itu bukan berarti harus terus bergerak, karena produktif juga berarti tahu nih kita kapan harus berhentinya nih. Karena kalau HP aja kita bisa cas ya pas baterainya habis, masa badan sama pikiran kita disuruh jalan terus tanpa charging, ya gak sih? Kalau misalnya malam ini kamu lagi gak punya energi, gak apa-apa. Lagi malas, gak apa-apa banget, karena kamu manusia. Gitu.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: teman Pro 2, intinya adalah kamu tuh gak harus selalu kuat ya. Karena banyak banget yang bilang kita tuh harus selalu kuat lah, kita harus apa namanya, ya jangan lemah lah, harus kuat menghadapi dunia. Tapi kalau misalnya udah waktunya istirahat, ya istirahat gak sih gitu ya. Mungkin ini yang paling pengen Dimas sampaikan ke kamu nih malam hari ini. Kayak ya kita gak harus selalu kuat teman Pro 2, gak harus selalu punya motivasi, gak harus selalu semangat, dan gak harus selalu punya target baru. Ada hari ketika kita cuma pengen pulang, ya kan, mandi, makan, rebahan, terus tidur. Dan itu bukan kemunduran ya, itu tuh tubuh kita mungkin sedang bilang ya, aduh saya sudah menemenin kamu sejauh ini, sekarang boleh gak kita berhenti sebentar gitu. Jadi malam ini sebelum kita buru-buru bikin target untuk besok ya, Coba tanya diri sendiri kamu, tanya ke diri sendiri dulu nih dari kamu teman Pro 2, sebenarnya tuh kita malas atau memang lagi capek aja gitu. Karena dua hal itu tuh beda ya. Kalau jawabannya capek, please istirahat teman Pro 2. Gak usah merasa bersalah, gak semua malam itu harus diisi dengan pencapaian ya. Ada malam yang memang cuma diciptakan untuk kita bernafas. Jadi malam ini mungkin yang kamu butuhin bukan motivasi ya, mungkin kamu cuma butuh izin untuk istirahat aja. Dan kalau misalnya nggak ada yang kasih izin, ya udah Dimas yang kasih izin. Jadi selamat istirahat ya teman Pro 2. Nanti di jam 10 Dimas akan menemani kamu dengan Sariin Radio ya. Jadi jangan kemana-mana, karena masih ada 2 jam lagi nih sampai jam 12 malam Dimas akan menemani kamu. So section terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

story in radio. Cerita malam ini datang dari seseorang yang pernah merasa asing dengan dirinya sendiri. Namanya Raka. Dulu, Raka termasuk orang yang sangat penurut. Apa orang katakan, ia turuti. Apa yang sedang tren, ia ikuti. Apa yang dipuji orang lain, langsung dijadikan tujuan. Bukan

Raka tidak tahu lagi arah pulang. Raka mulai menyadari hidupnya penuh topeng. Ia senyum padahal capek. Ia setuju padahal tidak nyaman. Ia bilang tidak apa-apa padahal hatinya berantakan. Pelan-pelan, Raka mulai mundur. Bukan lari dari dunia, tapi pulang ke dirinya sendiri. Ia mulai belajar mengatakan tidak. Mulai mengatakan aku tidak suka itu. Mulai menulis hal-hal kecil yang ia sukai, seperti wangi hujan, senja yang tenang, kopi susu tanpa gula. Dan dari situlah perlahan Raka menemukan potongan-potongan dirinya yang sempat hilang. Teman Pro 2, kehilangan jati diri bukan berarti kamu gagal jadi manusia. Kadang kita cuma terlalu sibuk jadi versi terbaik di mata orang lain, sampai lupa bagaimana rasanya menjadi diri sendiri. Tidak apa-apa kalau kamu belum tahu kamu siapa. Kamu tidak harus langsung tahu. Yang penting kamu masih mau mencari, dan suatu hari nanti kamu akan sadar. Jadi diri sendiri itu bukan tentang sempurna, tetapi tentang berani.

Story in Radio. Teman Proi 2, kisah ini datang dari seseorang yang bernama Rara. Saat ini umurnya 26 tahun. Tapi kisah ini dimulai dari saat ia berusia 7 tahun. Setiap kali libur sekolah, Rara dikirim ke rumah neneknya di kampung. Satu hal yang paling dia benci, kursi plastik berwarna biru yang terletak di teras rumah sang nenek. Disitulah neneknya suka duduk sembari mengomel. Kadang tentang rambut Rara yang kusut, kadang tentang nilai rapor Rara yang jelek, kadang juga tanpa alasan. Rara tumbuh dengan rasa takut akan suara keras. Ia berpikir neneknya tidak pernah sayang dengan dirinya. Hingga belasan tahun kemudian, setelah neneknya meninggal dunia, Rara menemukan buku catatan harian sang nenek. Tulisannya tidak rapi, tapi jelas untuk dibaca. Hari ini, Rara datang, senangnya bukan main. Cucuku semakin tinggi. Aku takut nanti dia lupa rumah ini. Tadi aku marahin cucuku, tapi cuma karena khawatir. Aku cuma takut Rara kalau nanti dia jauh, tidak ada yang menjaganya. Rara duduk di teras rumah yang sudah kosong itu. Kursi plastik biru itu masih ada, agak retak di bagian dudukannya. Tapi tidak ada yang dia benci lagi dari kursi itu. Karena Rara tahu sekarang, ternyata cinta dari neneknya tidak selalu ditunjukkan dengan pelukan, tetapi dengan omelan yang menyebalkan. Dari kisah ini kita belajar bahwa tidak semua bentuk cinta terasa hangat sejak awal. Terkadang bentuknya keras, menyebalkan, bahkan membuat kita menjauh. Tetapi waktu akan memperlihatkan akan maknanya. Dan saat kita sudah cukup dewasa untuk mengerti, mungkin satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah memaafkan waktu.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah. Mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan oleh

story in radio malam ini datang dari seseorang yang sudah terlalu sering menjadi pilihan kedua, ketiga, atau bahkan yang keberapa. Dia sendiri tidak yakin. Namanya Gema, dan dari kecil dia sudah belajar untuk tidak terlalu berharap. Gema tumbuh menjadi orang yang selalu ada buat siapapun. Kalau ada yang butuh teman curhat jam 2 pagi, dia datang. Kalau ada yang lagi sedih, dia peluk. Kalau ada yang lagi bahagia, dia ikut senang meski kadang dia sendiri tidak sedang baik-baik saja. Tapi yang dia sadari belakangan adalah orang-orang yang selalu datang padanya saat butuh, lalu pergi saat sudah bahagia. Gema seperti halte, dihampiri saat hujan, ditinggal saat langit kembali cerah. Sampai akhirnya di satu malam yang sepi, Gema berbicara kepada dirinya sendiri. Aku juga butuh dipilih, aku juga ingin dirayakan. Bukan hanya jadi pelengkap cerita orang lain. Kita semua mungkin pernah jadi Gema yang belajar menerima sisa waktu, sisa perhatian, sisa kasih sayang dari orang-orang yang katanya sayang tapi cuma ingat saat butuh. Dan tidak apa-apa kalau sekarang kamu lagi merasa lelah. Tidak salah kok kalau kamu mulai berhenti jadi tempat penampungan bagi luka orang lain. Kalau ternyata kamu juga masih berdarah. Gema akhirnya pelan-pelan belajar membangun batas, mulai mengenal siapa yang benar-benar hadir, bukan hanya numpang lewat, dan mulai memberi ruang bagi dirinya sendiri untuk dicintai dengan setara. Karena pada akhirnya, jadi orang baik itu penting, tapi jadi orang yang juga dipilih itu hak yang tidak boleh kita lupakan.

0: you.
1: Hei, pemulung. Dasar kamu. Gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana. Dasar bau.
2: Maafkan saya. Saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu, Gus. Gak baik. Dia kan juga manusia.
1: Biarin aja. Kalau pincang itu di rumah aja. Jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah. Itu sudah lampu merah tuh. Ayo, kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pendengar yang senantiasa setia bersama di 90,8 FM Radio Kendari, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini pada Jumat 14 Agustus 2026. Kamu tetap bisa mendengarkan RRI Pro 3 Jakarta yang mengudara selama 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz. Sebagai penutup, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Dimas mengucapkan selamat beristirahat untuk kamu semua teman Pro 2, dan kita akan bertemu kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Dimas saya pamit dari ruang dengar kamu. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Untuk kamu yang akan atau tengah bertugas menjaga keamanan lingkungan, tetap semangat dan semoga senantiasa aman terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. RRI Pro 2 terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Radio dimanapun kamu berada. Program Adiwara di Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautan nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Amanah setiap manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku pendengar radio RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang berada di permukaan bumi ini memiliki amanah dan tanggung jawab, kecil atau besar, ringan ataupun berat, baik amanah yang datang dari Sang Khalik maupun yang datang dari sesama manusia. Semuanya dituntun untuk menjalankan amanah itu dengan sebaik mungkin. Islam telah mengajarkan umatnya untuk memiliki sifat mulia ini. Banyak keistimewaan bagi siapa saja yang menghiasi dirinya dengan sifat ini. Sebaliknya, ada ancaman keras bagi siapa saja yang melalaikannya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah adalah menunaikan kewajiban dan tanggung jawab serta menjaganya untuk mereka yang menitipkan. Allah telah memerintahkan manusia untuk menjalankan amanah dalam firman-Nya yang artinya sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada siapa yang berhak menerimanya. Seorang muslim yang baik adalah mereka yang mampu menunaikan amanah yang dipikulkan kepadanya dengan sempurna. Tidak berlaku curang atau khianat. Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah kepada makhluk-makhluk ciptaannya. Namun mereka semua enggan menjalankannya disebabkan tanggung jawabnya yang besar dan berat. Lalu amanah ini diterima oleh manusia sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an yang artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Maka dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan jahil. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanat dalam ayat ini mencakup amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan amanah antar sesama manusia. Namun, amanah terbesar adalah amanah yang Allah pikulkan di pundak manusia, yaitu syariat Islam. Kita dituntun untuk menjalankan amanah sebagai khalifah wakil Allah di muka bumi, yaitu menjalankan syariat Islam dalam seluruh lini kehidupan kita. Namun kenyataannya, kita saksikan banyak di antara manusia yang mengabaikan amanah ini, berpaling, memilih agama selain Islam atau tidak sempurna dalam menjalankannya. Terlihat dengan nyata, masih banyak yang meninggalkan kewajiban agama seperti sholat, puasa, zakat. Masih banyak orang yang terbuai dalam kemaksiatan seperti zina, judi, konsumsi makanan dan minuman haram, serta perbuatan maksiat lainnya. Maka kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk amanah dari Allah adalah tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya dan tidak digunakan dalam perbuatan durhaka kepadanya. Juga harta yang Allah titipkan kepada kita untuk dibelanjakan dalam hal-hal yang diizinkannya. Anak dan keturunan juga amanah yang Allah taala berikan kepada kita untuk dididik agar mengenal kewajibannya sebagai hamba Allah dan kewajiban hidup sebagai manusia. Selain itu, antara sesama manusia juga ada amanah yang harus dijaga. Dan ditunaikan dengan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanak." Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikanmu amanah. Maka kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjaga amanah-amanah kita, baik amanah dari Allah atau amanah sesama manusia. Semoga Allah menyelamatkan kita dari kezaliman di dunia.
0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan.

0: Selamat pagi teman Pro2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, masyarakat Sulawesi Tenggara kini lebih mudah memperoleh bantuan bedah rumah setelah terbitnya Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP nomor 6 tahun 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka saat menghadiri sosialisasi Permen PKP nomor 6 tahun 2026 tentang bedah rumah di ruang pola kantor Gubernur Sultra pada Rabu 12 Agustus 2026. Gubernur mengatakan regulasi baru tersebut menyederhanakan persyaratan dan mekanisme pemberian bantuan sehingga proses penanganan rumah tidak layak huni dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro2, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat nilai spiritual dan profesionalisme aparatur melalui Lomba Solawat Nabi dan Lomba Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2026 ini. Kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tersebut dibuka oleh PJ Sekda Sultra Muhammad Fadlansyah mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra pada 7 Agustus 2026. Dalam sambutan tertulis gubernur yang dibacakan oleh PJ Sekda, peringatan kemerdekaan menjadi momentum memperkuat persatuan, spiritualitas, dan ketahanan moral masyarakat. Pembangunan daerah dinilai tidak cukup hanya melalui kemajuan fisik dan ekonomi, tetapi perlu diiringi pembangunan mental dan spiritual.
1: Info Pro 2.
0: Dari konferensi terakhir, teman Pro2, Polres Munda, Sulawesi Tenggara meraih 3 penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Raha atas kinerja pengelolaan anggaran negara pada semester 1 tahun anggaran 2026 pada Jumat 14 Agustus 2026. Penghargaan yang diterbitkan KPPN Raha pada 29 Juli 2026 tersebut menjadi bentuk apresiasi atas pengelolaan anggaran yang dinilai tertib, akuntabel, serta mendukung penerapan transaksi pemerintah berbasis digital. 3 penghargaan yang diraih Polres Munda meliputi peringkat pertama indikator kinerja pelaksanaan anggaran IKPA dengan nilai sempurna 100 untuk satuan kerja dengan pagu anggaran di atas 5 miliar rupiah. Kepala KPPN Raha Safatri Widodo menyampaikan penghargaan tersebut merupakan apresiasi bagi satuan kerja yang mampu menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan anggaran sekaligus mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah. Bikin info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

banget hari ini Reni bisa kembali hadir ke ruang dengar kamu, teman Pradiwe. Bakal temani kamu di perjalanan sepeda sampai nanti di jam 10. By the way, happy weekend teman Pradiwe. Waduh, gak terasa nih ya, kita udah ada di pertengahan Agustus teman Pradiwe. 15 Agustus hari ini, bener-bener sejauh ini Agustus begitu melaju teman Pradiwe. Tapi semuanya pegangan pastiin untuk bulan ini tetap berjalan dengan lancar teman Pradiwe, dan kamu bisa menyelesaikan segala to-do list-nya kamu atau bucket list yang harus kamu bereskan teman Pradiwe. Pastinya pagi hari ini untuk teman kamu beraktivitas, Reni bakal hadir dengan update informasi terbaru di pagi ini dan juga lagu-lagu pilihan yang kiranya bisa menghibur kamu pagi-pagi. Karena konon katanya lagu tuh penting banget teman Pradiwe untuk bisa naikin mood, karena itu bisa mempengaruhinya teman Pradiwe. Jadi kalau misal pagi-pagi kamu masih agak lemah, letih, lesu ya kan, masih ngantuk, masih kumpul nih ya teman Pradiwe, harus dengerin Pradiwe pastinya, karena di sini lagu-lagu spesial untuk hadir temani kamu beraktivitas. Dan mau sapa juga untuk kamu yang selalu setia dengerin Pradiwe Kendari ya pagi hari ini. Gimana, apakah kamu sudah beraktivitas, sudah bangun dari tidurnya, atau mungkin masih leha-leha teman Pradiwe menikmati sedikit lebih lama waktu di pagi hari ini untuk baring, untuk rebahan ya kan. Pokoknya apapun itu, semoga hari ini jadi hari yang baik ya, bisa bikin kamu lebih happy lagi, dan kamu bisa menikmati waktu weekendnya kamu bersama dengan keluarga mungkin, atau teman-teman kamu, atau mungkin kamu mau me time di weekend ini. It's okay, teman Pradiwe, everything is good. Dan pagi ini Reni mau reminder juga nih buat kamu, jangan lupa sarapan ya teman Pradiwe. Walaupun mungkin hari ini kamu gak kerja, tapi sarapan itu penting banget untuk kamu memulai hari ya kan, itu jadi fondasi awal biar kamu lebih bertenaga. Dan terpantau juga pagi ini ya cuaca cukup cerah, jadi semoga bisa bikin kamu tambah semangat juga, apalagi sambil dengerin lagu favorit kamu, sambil dengerin Riani. Dan juga teman Pradiwe mau ingetin juga untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Untuk kamu yang lagi bawa kendaraan, pastiin untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. Saya teman Pradiwe, stay tune di Pradiwe FM Kendari, teman terbaik kamu. Lights, camera, action.

0: Wait, oh my God, I'm such a cat bitch.
1: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
2: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

98.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih di Spada bareng Riani, teman Pro 2. Update info cuaca di pagi hari ini ya, biar bisa mendukung kegiatan harian kamu, teman Pro 2. Dilansir dari laman resmi bmkg.go.id nih ya, di hari ini 15 Agustus 2026 untuk kota Kendari dan sekitarnya terpantau ya, teman Pro 2, dari jam 7 nanti sampai dengan jam 11 siang ya, terpantau cuacanya cukup cerah berawan, teman Pro 2, dengan suhu 25 derajat sampai dengan 30 derajat nanti di jam 11. Dan juga ini bisa jadi patokannya kamu, teman Pro 2, untuk bisa beraktivitas ya, untuk nantinya di siang hari ya, jam 12 sampai dengan jam 5 sore terpantau cukup cerah, teman Pro 2, namun agak sedikit hangat dengan 32 derajat Celcius, namun akan menurun di sore hari dengan 27 derajat Celcius. Dan di malam harinya terpantau juga berawan ya, cukup bagus cuacanya dengan suhu 25 derajat Celcius, dan nanti bakal turun setelah malam ya, 24 derajat Celcius. Nah ini bisa kamu pantau juga, teman Pro 2, di laman resmi bmkg.go.id untuk kamu yang pengen update cuaca ya, mana tahu tiba-tiba berubah dan kamu ada kegiatan di hari ini, apalagi mungkin yang di luar ruangan ya, sampai tiba-tiba hujan ya, teman Pro 2. Walaupun memang akhir-akhir ini jarang hujan ya, agak-agak panas gitu ya, tapi kita gak tahu kalau misal tiba-tiba ada perubahan cuaca, dipantengin aja website resminya BMKG biar kamu tahu updatean cuacanya, teman Pro 2. Dan ini jadi reminder juga ya buat kamu yang pengen beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai sunscreen supaya kamu terlindungi ya kulitnya dari sinar matahari, dari UVA dan juga UVB. Aduh, ini agak jadi peringatan juga ya buat kamu, teman-teman dua, jangan sampai ya kulitnya kenapa-kenapa gitu, karena mungkin beberapa waktu belakangan memang mataharinya cukup hangat ya, malah panas banget, apalagi kalau misal kita di Sulawesi ya. Jadi buat kamu yang pengen beraktivitas, teman Traduar, endoin semoga semuanya lancar dan kamu bisa terus update informasi cuaca di laman resmi BMKG. Dan pastinya Rani masih update juga informasi terbaru di pagi hari ini. Kita lihat ada apa di hari ini tanggal 15 Agustus. Tapi nanti Rani bakal jeda dulu, station di Produ FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

10.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tahu gak sih kamu kalau setiap tanggal 15 Agustus tuh dirayakan sebagai Hari Hebat Sedunia atau yang biasa disebut sebagai World Greatness Day, teman Pro 2. Pencetus adanya hari ini yaitu Profesor Patrick Bussinch asal London yang mendirikan festival ini untuk menghormati semua hal hebat dalam hidup. Ia ingin agar adanya satu hari untuk mengingat momen hebat dalam hidup dan momen berterima kasih kepada orang-orang hebat yang ada di hidupnya kita, teman Tradua. Nah, founder dari Greatness University ini menginginkan agar semua orang tuh merasa berharga di dunia ini. Lembaganya berdiri bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan kehebatan orang-orang dan membantu mereka mewujudkan kehebatan itu menjadi kesuksesan. Aduh, keren banget ya teman Tradua, ternyata ada World Greatness Day yang mana hari ini diperingati untuk menghargai seluruh hal hebat yang ada dalam hidup kamu, termasuk juga kamu ya teman Tradua. Jadi hari ini mungkin kamu bisa merayakan dengan melakukan hal-hal hebat yang biasanya hanya ada di pikiran kamu, tapi hari ini kamu benar-benar melakukannya teman Tradua.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.

Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab membangun Indonesia, jawabannya bukan hanya pemerintah atau para pemimpin. Kita semua punya peran. Anak muda bisa berkarya, pelajar bisa terus belajar dengan sungguh-sungguh. Pelaku UMKM bisa terus berinovasi. Dan masyarakat bisa saling membantu menjaga kerukunan. Semua itu adalah bagian dari membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Negeri ini punya banyak potensi. Mulai dari kekayaan alam, budaya, hingga sumber daya manusia yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab. Di momen hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkembang. Karena Indonesia yang lebih baik bukan hanya tentang mimpi, tetapi tentang langkah kecil yang kita lakukan mulai hari ini.

Radio Fungenari, teman terbaik kamu. Teman Radio masih di Spade bareng Reni pagi hari ini. Terpantau cuaca makin hangat aja nih teman Radio mataharinya. Bikin mood banget ya pagi-pagi. Boleh kali ya kita berjemur biar hormon endorfinnya tuh naik teman Radio ya. Biar kita bisa lebih happy menikmati weekend ini. Pastinya jelang pukul 7 nih ya, kita masih bakal bareng-bareng di Spade sampai nanti jam 10 teman Radio. So buat kamu yang masih dengerin station ya, nanti bakal Reni update juga informasi terbaru ataupun juga kita bakal bahas topik apa kira-kira pagi hari ini yang pasti yang menyenangkan dong ya. Salam dan Geniwer, station di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Spada pagi hari ini. Gimana paginya kamu, teman Pro 2? Apakah menyenangkan atau mungkin malah ngantuk nih, teman Pro 2? Tapi Riani mau tanya nih, teman Pro 2, kamu tipe pagi idealnya tuh kayak gimana sih? Apakah yang tenang atau yang langsung semangat huru-hara, teman Pro 2? Kalau pagi ideal versi kamu mungkin mirip sama Riani atau sama teman Pro 2 yang lain. Tapi pastinya sesuai dengan versi masing-masing ya sih, teman Pro 2. Lalu kalau ditanya sebenarnya seperti apa sih pagi ideal itu, apakah harus bangun langsung sarapan enak ya, udara yang sejuk, atau justru yang penting gak buru-buru atau gak dikejar deadline, teman Pro 2? Kalau weekend kayak gini kayaknya kita tuh bener-bener ngerasain pagi, yang bener-bener bangun pagi gak sih, teman Pro 2? Karena biasanya orang tuh pengen memanfaatkan waktunya lebih lama gitu. Jadi dimulai dari pagi hari biar lebih banyak hal yang bisa dilakukan, dan akhirnya tahu, oh ternyata bangun pagi itu menyenangkan ya, teman Pro 2. Apalagi mungkin kalau pagi-paginya kamu langsung checklist-checklist gitu. Oh iya, ini aku harus lakuin ini jam segini, habis itu segini. Kayaknya tuh buat orang yang bener-bener tertata gak sih, teman Pro 2? Mungkin itu adalah pagi ideal versinya si orang ini. Tapi kalau versi kamu gimana nih, teman Pro 2? Kalau versi ideal paginya Riani itu adalah pagi yang tenang. Iya, karena pagi tuh jadi waktu yang agak-agak riskan gitu. Kalau pagi nya huru-hara, Riani tuh bisa bad mood, teman Pro 2. Jadi paginya tuh harus tenang dulu, terus mikirin gitu hari ini tuh mau ngapain, jadi harus ngelakuin apa dulu nih pertama. Jadi paginya Riani tuh benar-benar dinikmati, teman Pro 2, dan itu adalah pagi ideal versi Riani. Kalau versi kamu gimana, teman Pro 2? Apakah yang tenang juga, atau mungkin kamu yang langsung semangat, yang beraktivitas, atau paginya yang sibuk? Gimana tuh, teman Pro 2? Kamu boleh deh sharing pagi hari ini ya via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih chatroom Pro 2 FM Kendari. Kamu boleh share kira-kira pagi ideal versi kamu tuh kayak gimana, teman Pro 2.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Teman FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi sharing inspirasi untuk buat rumah kamu makin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informal Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa. Yuk segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan mulai dari harga spesial member, free delivery dan instalasi hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impian kamu dengan pilihan Informa elektronik mulai dari TV, AC, kulkas, hingga mesin cuci. Semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari. Di Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara.

Pernah tidak sih kamu berpikir sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Indonesia tidak selalu membutuhkan aksi yang besar. Kadang negeri ini hanya butuh lebih banyak orang yang mau jujur, mau menghargai perbedaan, mau bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan akan menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Karena kemajuan Indonesia bukan hanya tentang pembangunan yang terlihat, tetapi juga tentang karakter masyarakatnya. Di usia ke-81 Republik Indonesia, mari terus tumbuhkan rasa memiliki terhadap negeri ini. Jangan hanya bangga menjadi orang Indonesia, tetapi juga bangga karena ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia. Karena kalau bukan kita yang menjaga Indonesia, siapa lagi?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Lumayan 8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio masih bareng Riani di perjalanan sepeda pagi hari ini. Kalau misal kamu tipe yang bikin pagi kamu tuh jauh lebih fun, teman radio 2, it's okay. Mungkin kamu bisa bangun pagi, terus kamu stretching, terus melakukan deh aktivitas yang kamu inginkan pagi hari ini, teman radio 2. Gak semua pagi tuh harus sempurna sih, ya iya. Ada hari ketika kita bangun dengan semangat, ada juga hari ketika kita tuh rasanya bangun pagi tapi pengen tidur lagi. Mungkin sama kayak hari ini teman Radio 2. Tapi hope you enjoy this weekend. Semoga jadi hari yang menyenangkan dan kamu bisa melakukan hal-hal yang kamu inginkan, yang mungkin dari kemarin-kemarin kamu ingin lakukan tapi baru hari ini bisa kamu lakukan, teman Radio 2. Yang pasti juga pagi hari itu untuk kamu benar-benar menikmati pagi, rasakan udaranya yang masih segar, hangat mentari pagi yang bisa naikin mood kamu, naikin hormon endorfin, hormon bahagianya kamu juga, teman berdua. Dan pastinya jangan langsung terburu-buru gitu, takutnya kamu agak chaos padahal masih pagi, teman berdua. Dan yang pasti lakukan sesuatu yang udah kamu rencanakan gitu, takutnya nanti kamu gak punya waktu lagi untuk melakukan itu. Apalagi kalau weekend kayak gini, kayaknya kita punya waktu lowong deh ya untuk melakukan hal yang udah kita list, teman-teman.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kumpul-kumpul FM Pro 2 kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Sepeda Special Weekend hari ini. Pastinya kita masih bakal bareng-bareng ya. Terpantau udah mau jam 8 nih teman Pro 2 untuk kamu yang mau beraktivitas. Semangat ya teman Pro 2, happy-happy dan tetap menikmati weekend ini. By the way, Riani masih temani kamu pastinya sampai nanti di jam 10. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM kendari teman terbaik kamu.

0: Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.